di Batu Bulan, lagunya udah diputer ya dari Reza pertama. Ah, lagunya asik banget lagi. Yang nontonin Grace Live tadi ya udah nyanyi-nyanyi dengan suara yang gak seberapa ini, gak apa-apa. Oke, Fox ya, sekarang sudah 13 menit lepas dari jam 8 pagi dan waktunya kita masuk segmen kedua, Fox on Call. Jadi mau bahas

suka nasinya yang keras-keras gitu. Nah, kadang-kadang hal kayak gini bisa bikin berantem. Atau mungkin juga si suami terbiasa dengan naruh handuk basah di atas tempat tidur, tapi istri gak suka gitu kan. Lain lagi kalau nafkahnya 200 juta per bulan. Hai. Begitu dia naruh handuk basah di atas tempat tidur, beliin kasur baru. Nih kan, kurang apa coba? Jadi boleh dong dikasih tahu ya, hal sepele apa yang bisa bikin Anda berantem sama pasangan. Boleh joinan di WA di 087878-4x102. Di Facebook juga boleh, di Fox Radio Spasi Bali. Instagram juga sudah ada question box-nya ya. Jangan lupa di follow dulu di 102 FM Fox Radio Bali. Kalau dengerinnya Gris melalui website juga boleh, tapi nggak bisa komen di sana ya, di foxradiobali.com. Atau bisa juga di live TikToknya nih Foxian. Jadi Gris sudah live dari tadi jam 7. Mata masih belekan udah nge-live. Oke, ditungguin. Kalau Gris nih hal sepele yang bisa bikin berantem apa ya? Kadang-kadang misalnya lagi ngobrol nih ya, lagi di meja makan, ngobrol. Awalnya tuh 10 menit pertama enak banget obrolannya, akur tentang masa depan. Jangan aja lewat dari 10 menit ya, pasti langsung berantem Foxian. Makanya kalau ngobrol jangan lama-lama deh.

memes ya pesawatku yang dirilis tahun 1997. Ini kakak Neto, ketahuan banget usianya berapa. Aduh kalau Grace sih gak tahu ya, gak tahu banget lagu ini. Ke bulan, padahal gak tahu banget sih lagu ini. Pesawat, tapi bisa nyanyi. Ya udahlah ya, Gen Milenial, ayo merapat ya. Waktunya sekarang memikirkan untuk masa depan anak Anda. Karena kalau masa depannya kita kayak gak ada yang terlambat sih, cuman kayaknya udah agak terlambat gitu gak sih. Nah kalau misalnya Anda lagi bingung banget ya punya anak ya, sekarang yang udah mau kuliah, bingung mau kuliahin di mana biar masa depannya cerah, biar gak nyesel nanti setelah tamat malah jadi pengangguran gitu kan. Ini kalau Grace rekomendasiin ya Foxian ya, yang lagi bingung nyari tempat kuliah untuk mengukir masa depan, mendingan langsung aja masuk ke Elizabeth International Hotel and Business School. Jadi misalnya Anda nih punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5 atau juga di Cruise Line, atau pengen kuliah dengan program magang di luar negeri, hashtag kabur aja dulu. Sekarang saat yang tepat buat gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena di bulan Juni ini saatnya jadi jagoan. Yuk jadi panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Jadi nih kalau misalnya Anda ngambil program 1 tahun itu bisa nikmatin potongan biaya kuliah sampai dengan 500.000. Ingat ya, kalau nggak sekarang daftarnya, kalau tunda-tunda itu potongannya makin berkurang. Nih kalau misalnya Anda ngerasa kayak kuliah 1 tahun, ah kurang banget sih, belum juga dapet jodoh 1 tahun gitu kan. Ini mau belajar apa mau nyari jodoh ya? Jadi pengen banget ngambil program yang 2 tahun, nah ini dapetin cashbacknya sampai dengan 8 juta rupiah. Gokil kan? Dan spesial lagi nih buat yang ngambil jurusan hotel digital marketing ya, itu bisa dapetin cashback 1,5 juta. Gak cuman itu aja, dapet juga fotografi gear serta live streaming equipment ya, yang pastinya super duper kece. Dan khusus promo ini kuotanya sangat-sangat terbatas. Dan juga ya, Anda bisa ngedapetin voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Kira-kira sekarang Manis Galungan buka apa tutup ya? Dan Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional tersertifikasi, dan juga kurikulum berbasis ahli USA. Jadi tunggu apa lagi ya buruan, yang pengen banget masa depannya cerah, ini wajib banget sih daftar kuliah di Elizabeth International. Dan promo ini ya cuma sampai dengan 30 Juni 2026. Jadi tinggal beberapa minggu lagi nih Foxian. Yang pastinya kalau bulan depan promonya berkurang lagi, bulan depannya berkurang lagi. Ih bener-bener kan, makanya daftar sekarang juga. Wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

yang akhirnya bisa dimenangkan oleh Inggris ya, 4-2. Ini berkat Harry Kane yang kemarin sempat waktu latihan kecolongan baju-bajunya, akhirnya keluar tempat latihan pakai sempak doang. Dan sekarang dia balas dendam. Dan juga spesial lagu ini ya buat Cambo Is, biar sedihnya makin sedih banget karena mengenang Portugal ditahan imbang sama Kongo tadi pagi katanya. Aduh, ini kayak bakal kalah nih ya. Portugal lawan Kongo aja 1-1 gitu kan, poinnya imbang nih Cambo Is, gimana nih ya. Strong. Capek banget gak sih Boxian? Satu bulan ini jam tidur harus benar-benar berubah ya, karena pantengin semua laga dari Piala Dunia. Seru banget kan? Coba deh, udah nunggu 45x2 ternyata hasilnya sama. Udah nunggu 45x2 ternyata hasilnya 0-0. Lah, nyesek banget. Nah, karena Anda merasa lagi gak enak badan karena tiap malam begadang nontonin bola, mendingan dibalur pakai sanga-sanga ya, supaya bisa tetap sehat dan juga bisa terus nonton Piala Dunia sampai di akhir nanti, di final nanti. Nah, kalau sanga-sanga, Grace rekomendasi ini minyak balur yang ultimate karena menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi benar-benar diracik khusus sama Babe Bambang Pranoto ya, yang pasti bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Untuk aroma itu lembut banget, dengan sentuhan bunga lavender, jadi bisa membantu menenangkan pikiran. Atau apalagi kalau tim kesayangan Anda kalah, oh pasti stres banget kan. Pakai aja sanga-sanga supaya gak terlalu stres ya. Untuk kemasan, minyak balur sanga-sanga ultimate ini modern, jadi anti tumpah ya. Kemudian juga aromanya segar dan pastinya tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap, mendingan datang aja langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar. Dan Grace juga mau rekomendasiin dupanya nih ya, karena sambil begadang nonton bola itu pasang dupa sanga-sanga sambil komat kamit, semoga tim jagoan menang. Dijamin menang, kalaupun emang kalah ya, aroma dupanya tuh benar-benar bisa relaksasi banget, jadi nggak stres Foxian. Kalau misalnya Anda pengen beli, udah langsung boleh ya pesen di WA di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-sanga, jok sing ada lawan.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X ke Dalian Basar. Hani. Madu ini punya banyak arti ya. Hani itu sayang, Hani itu madu. Madu tuh bisa madu minuman, bisa madu buat obat-obatan, bisa madu tanda kutip. Jadi tergantung siapa yang mengartikan aja ya. Di request sama kakak Yan sudah diputar lagunya. Terima kasih banyak sudah joinan di Good Morning Foxian bareng sama Grace Naidu. Foxian boleh dong mampir-mampir ya di live TikToknya Grace di Fox Radio Bali. Dan jangan lupa di tap-tap layar ya. Udah gitu kalau misalnya mau ngasih apa ya, biasa kan ngasih ikan-ikanan ya. Ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba. Kalau lumba-lumba, lumba-lumba, ada ikan teri. Boleh banget, mau ngasih ikan, mau ngasih ayam, boleh. Dan sekarang nih kita bakal masuk ke segmen kedua, topik phone call. Jadi topiknya adalah menyatukan perbedaan dalam hubungan. Hal sepele apa sih yang biasa bikin Anda bertengkar sama pasangan nih? Grace mau sapa-sapa dulu kakak Netu ya. Katanya kalau kakak Netu itu adalah kalau saya beli Lego gak bilang sama pasangan, itu biasanya bikin pasangan berantem. Ya iyalah, kakak nyari gara-gara. Kakak gak bilang, itu sama dengan kakak udah bosen menikah sama pasangan kakak. Itu harus bilang dong, ya kan? Sejarah uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Makanya harus bilang kalau apa-apa. Udah gitu Chris mau sapa juga. Ini ada kakak siapa ya? Sebentar, Cambo Is. Cambo Is nih katanya gini, rebutan arah Google Maps kak. Google bilang kanan, pasangan bilang kiri. Yang salah tetap kita. Kalau saran Grace ya, kalau pengen rumah tangganya akur, long last gitu kan, mendingan nurut aja sama pasangan ke Cambo Is ya, gitu aja sih udah ya, udah clear, gak usah debat ya, sepakat. Udah gitu kakak Agusinus Rudi, selamat pagi. Katanya nih, tidak merapikan tempat tidur saat bangun atau pakaian yang dikenakan tidak langsung dicuci saat mandi. Oh, tapi serius nanya ya, kakak Agustinus Rudi kan udah lama banget nikah gitu kan. Hal-hal seperti ini berarti masih ribut ya sama pasangan ya. Kalau katanya kakak Agustinus Rudi itu marah itu manusiawi, cuekin aja solusinya. Masa udah berpakaian rapi nyuci. Kalau dari istri biar aja keluar tuh unek-unek biar gak apa memendem gitu katanya. Iya benar. Gini sih kalau saran Grace ya, kalau istri marah perkara begitu udah say sorry, peluk sambil selipin duit di kantongnya, pasti langsung adem. Udah gitu Chris mau sapa siapa ini ya, kakak Elis Bindayani, selamat pagi. Kakak Andi Hendra Jaya nih katanya, yang biasa hal sepele bikin berdebat pada akhirnya soal mau makan di mana, dijawab terserah. Udah nyampe tempat makan, ternyata makanannya nggak rekomend, nggak enak, terus dikomen gini, kenapa milih makan di sini? Ya sebenarnya kalau terserah itu, kalau Grace sendiri sebagai perempuan ya lebih ngasih kebebasan buat pasangan gitu kan. Tapi kalau misalnya pasangan akhirnya rekomendasiin tempat yang gak sesuai ekspektasi, ya wajar lah kita marah. Ya gak sih? Oke, mendingan kita, oh Kak Santosa nih, mana nih? Oh enggak, Kak Santosa gak punya pasangan, jadi gak marah ya Kak Santosa ya. Yaudah kita mau ngobrol aja ya sama narasumber kita di pagi hari ini. Jadi kita bakal tersambung sama kakak Laura Saskia selaku psikolog nih. Kita bakal nanya-nanya sebenarnya hal-hal kecil dan hal-hal sepele itu masih perlu diributin gak sih dalam hubungan rumah tangga? Kalau kata Grace sih masih ya, karena itu adalah bumbu ya kan. Coba bayangin aja kalau makan tanpa bumbu kan gak enak. Sama kayak menikah, kalau gak ada bumbu-bumbu pertengkaran tuh gak seru. Halo selamat pagi kakak Laura.
1: Selamat pagi.
0: Kakak apa kabar? Kakak Grace sendiri siarannya, jadi lebih
1: behave. Iya, sendiri ya.
0: Iya.
1: Lebih damai atau kehilangan nih kak?
0: Lebih damai sih. Enggak. Sebenarnya sih mungkin lebih gini ya kak. Terlalu sering menyakiti diantara kita gitu kan. Jadi makin ya, biar nggak makin tersakiti udah deh akhirnya di-cut aja gitu.
1: Oh.
0: Ya kan. Kakak Laura, kita lagi ngomongin nih tentang yes, hal-hal sepele yang akhirnya bisa jadi pertengkaran gitu dalam hubungan.
1: Oh, menarik.
0: Nah, sebenarnya kan Kakak Laura ya banyak orang yang bilang kayak cinta itu menyatukan perbedaan gitu kan. Tapi nyatanya ketika berbeda itu malah berantem ego satu sama lain gitu. Sebenarnya gimana sih konsepnya nih Kak? Sejauh mana perbedaan tuh bisa disatukan?
1: Oke, jadi kita pakai analogi pohon ya. Nih, kalau misalnya pohon kan ada akar, terus ada daun, ada ranting. Sebenarnya kalau yang namanya di akar tuh kayak prinsip hidup, visi, yang kayak gitu-gitu ya. Maunya kemana gitu. Nah, itu akar. Kalau daun dan ranting itu lebih kayak selera musik, sifat, extrovert, introvert gitu, hobi. Kebiasaan-kebiasaan sehari-hari itu tuh daun dan ranting. Jadi sebenarnya kalau ditanya bisa disatukan itu kalau levelnya yang di daun dan ranting. Kalau yang di akar itu mungkin udah lebih sulit ya gitu, karena itu kan nilai inti dari tiap orang gitu. Jadi selama itu daun dan ranting sebenarnya bisa kak disatuin.
0: Sebenarnya berarti malahan bisa, tapi kan pasti butuh waktu dan proses ya kak ya.
1: Pastinya. Nurunin ego ya kak.
0: Iya benar. Dan itu susah banget in this economy. Nah, terus udah gitu kak, kenapa sih kak kalau misalnya orang-orang tuh kalau dari menurut kakak ya lebih suka orang yang memang dengan karakter berbeda gitu, atau misalnya dengan satu karakter yang mirip?
1: Menariknya nih ya, memang manusia itu ya tertarik
0: kakak
1: perbedaan.
0: Gimana? Kakak bisa diulang dari halo selamat pagi enggak ya? Gimana kak? Tadi sempat keputus, sorry.
1: Oke, jadi kita tuh memang sebagai manusia tuh emang kadang suka istilahnya cari potongan puzzle yang kita nggak punya. Jadi kita suka bawaannya kayak tertarik, kayak misalnya introvert suka sama extrovert karena ngerasanya kayak terlengkapi gitu. Jadi kadang-kadang memang kita tuh tertarik sama yang berbeda karena kita mikirnya ini tuh bisa melengkapi kita gitu.
0: Berarti memang lebih seru gitu ya. Nah, kalau misalnya pasangan yang terlalu mirip nih, misalnya introvert sama introvert atau extrovert sama extrovert, itu malah berpotensi lebih sering bosan gak kak?
1: Sebenarnya ya, emang kita tuh sering ngomongnya gitu ya, tapi itu mitos loh, pasangan mirip itu cepat bosan. Karena mitos loh, karena gini, rasa bosan itu sebenarnya bukan karena terlalu mirip. Kan memang kita udah banyak hal yang sama. Tadi kan aku udah bilang ya, kita tuh tertarik sesuatu yang berbeda sehingga melengkapi. Jadi sebenarnya bosan itu karena kehilangan yang bisa bikin kita bertumbuh sama-sama.
0: Berarti bukan karena sifatnya yang sama
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa bikin project bareng, cari hobi baru sama-sama, terus apa ya, kayak kita terus challenging diri kita untuk berkembang, tapi kita bareng-bareng, nah itu justru lebih seru sebenarnya.
0: Kak, tapi ini banyak banget pasangan yang sampai sudah Kakak Laura ini gak geris matiin ya, ini mati sendiri beneran. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi Foxian ya. Tapi satu single dulu nih dari Blaster Jax Tokyo Drift. Bentar, bakal gini sambungin ulang.

0: Yeay, Grace kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan yang panas ya bareng sama kakak Laura gitu kan. Untung siaran sendiri, kalau gak bakal difitnah kalau Grace yang matiin. Halo kakak Laura, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Maaf ya kakak, lanjut. Ada gangguan teknis. Agak panik saya hari ini. Oke, kita bakal lanjut ngobrol kakak Laura. Jadi Grace mau nanya lagi nih, kan banyak banget yang pasangan sudah menikah sampai belasan tahun, mungkin sudah di angka 20 tahun gitu, tapi masih banget ribut karena hal-hal sepele. Misalnya kayak kebiasaan si suami yang suka naruh anduk basah di atas tempat tidur, sedangkan istrinya gak suka. Kalau menurut kakak sendiri ya, itu pertengkaran receh-receh kayak gitu sebenarnya bumbu atau malah bisa berbahaya untuk pernikahan kak Laura?
1: Sebenarnya bumbu, di permukaan itu kesannya bumbu. Ibarat gunung es ya, kalau yang kelihatan itu kayaknya bumbu, tapi di bawahnya itu sebenarnya ngomongin ada kebutuhan emosional yang nggak terpenuhi sih. Kalau itu diributin, jadi misalnya kayak kan naruhnya sembarangan gitu ya, terus yang pasangannya kesel gitu, marah gitu. Bisa aja dia marahnya core-nya bukan karena itunya, tapi karena merasa tidak dihargai. Jadinya ngerasanya ketika itu dilakukan, pendapat dia nggak didengar gitu, bahwa kalau narok itu di tempatnya dong, jangan di atas tempat tidur. Jadi sebenarnya ada hal emosional di belakangnya yang terjadi gitu, yang harus diselesaikan.
0: Berarti solusinya gitu, si suami ini yang harus mengerti atau gimana?
1: Diobrolin sama-sama, harus diobrolin sama-sama gitu. Dan ketika pasangan yang ngomongin tuh langsung touch tentang aku tuh ngehargain kamu, atau misalnya dia langsung maksudnya dia coba cari kegiatan-kegiatan lain yang nunjukin bahwa dia tuh ngehargain istrinya gitu, atau ngehargain pasangannya.
0: Nah kalau misalnya nih kak gitu, ada case yang
1: ngomongin saldo emosional lah gitu.
0: Berarti kalau bumbu lama-lama dibiarin juga jadi darah tinggi ya.
1: Iya.
0: Kakak, kalau misalnya nih ada
1: soalnya dalam, bumbu ini bisa jadi sumbu,
0: Mbak. Iya
1: nggak sih, Kak? Sumbu pendek.
0: Nanti jadi bumbu. Betul. Nanti meledak, akhirnya kan malah bahaya kemana-mana ya.
1: Tapi nggak usah diributin soal si handuknya. Tapi yang berusaha diselesaikan adalah kebutuhan emosional di baliknya.
0: Ya berarti dicari akarnya ya.
1: Iya benar.
0: By the way kakak Laura nih, misalnya ada salah satu pasangan yang kalau marah tuh pengennya harus ngobrol gitu kan, kemudian atau enggak teriak-teriak, tapi salah satunya lagi milih diem. Nah untuk cara nemuin titik tengahnya tuh gimana kakak?
1: Kayak gak nyambung ya.
0: Iya kan, saking bedanya nih, beda banget gitu kan.
1: Benar. Tapi, nah ini nih, kalau ini berarti emang harus kompromi sih. Kompromi dalam arti gini, yang biasanya perlu diem itu kan sebenarnya memang butuh waktu ya untuk tenang gitu. Jadi, yang biasanya harus langsung, dia harus bisa ngehargain si yang butuh waktu. Harus nahan diri dulu gitu. Nah, yang si butuh waktu harus kasih garansi waktu, misalnya garansi maksudnya gini, kasih aku 30 menit ya, nanti jam 8 malam kita obrolin, misalnya gitu, supaya yang si maunya cepet kan dia sebenarnya kayak cemas gitu loh.
0: Betul.
1: Ngerasa gak aman dan pengennya langsung ngerasain kan, biasanya gitu. Nah, supaya kecemasannya itu bisa diturunkan, nah si yang butuh waktu dia harus bilang gitu, misalnya 30 menit ya gitu. Karena sebenarnya waktu ideal untuk nenangin saraf yang tegang itu sebenarnya minimal 20 menit. Jadi bukan juga seharian, besoknya baru kita bahas ya, enggak juga sih gitu.
0: Malah katanya masalah kalau dibawa tidur enggak boleh ya kak ya?
1: Sebaiknya sih enggak, sebaiknya gitu.
0: Berarti 20 menit ya, dan
1: kebanyakan kita kadang bisa fleksibel juga.
0: Betul. Cuman kebanyakan in this economy kak, biasanya perempuan itu kan menggebu-gebu untuk menyelesaikan, sedangkan laki-laki diem. Dia diem itu dia merasa enggak ada masalah. Ya kan?
1: Nah, kalau dia merasa enggak ada masalah itu beda lagi ya.
0: Itu apa kita sebagai wanita? Apa kita sebagai wanita harus menurunkan harga diri untuk nanya, kamu kenapa sih? Kamu lo gini gitu kak? Iya loh. kita
1: itu yang beda lagi ya.
0: Kita perempuan kadang-kadang ya kalau Raya bisa nangis sampai bantal tuh basah gitu. Si laki-laki tuh bisa tidur aja dia kayak enggak ada apa-apa, itu solusinya gimana? Apa kita harus ngomong duluan? Atau diemin aja besok juga lupa?
1: Nah, itu sih ngomong aja. Kalau memang karena dia enggak peka, ngomong aja. Kan berarti bukan masalah dia butuh waktu kan?
0: Okay.
1: Kalau masalahnya dia butuh waktu, ya. Tapi kalau emang nggak peka ya ngomong lah.
0: Emang dia yang nyadar kan ya?
1: Iya kan belum ngeh dia.
0: Okay.
1: Kita ngomong lah.
0: Iya siap. Kalau Ora boleh dong kasih satu pesan nih untuk Foxian yang mungkin sekarang nih lagi berjuang banget nyatuin perbedaan dalam hubungan, apalagi katanya yang Grace baca. Bener gak sih kalau dalam pernikahan tuh 5 tahun pertama itu menyatukan perbedaan itu lagi tahap tersulit, bener gak kak?
1: Iya, karena kan kita ya pasti banyak lah ya bedanya gitu. Pasti.
0: Okay.
1: Cuman gini, jadi kalau menurutku ya gitu, cinta itu bukan cari orang yang sama persis sama kita kan. Tapi yang penting cari orang yang punya arah hidup yang sama. Nah jadi kuncinya adalah anggap aja beda-bedanya itu tuh kayak instrumen musik yang beda-beda. Kalau dimaininnya dengan ego masing-masing kan berisik banget ya. Kebayang orkestra main masing-masing dengan egonya kan berisik.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita selaraskan dengan komunikasi, dengan saling menghormati, itu bisa jadi indah banget orkestranya.
0: Okay, siap. Okay, akan saya praktekkan di rumah. Ini kayak minta tolong solusi buat pribadi ya.
1: Sama-sama ya.
0: Okay. Siap Kakak Laura, terima kasih banyak sharing-sharingnya hari ini. Halo.
1: Halo, udah bisa sharing lagi.
0: Iya, sampai ketemu nanti. Sehat-sehat selalu ya. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Okay,
0: bye-bye Kakak.
1: Thank you, bye-bye Foxian.
0: Thank you. Tuh Foxian ya, jangan dikit-dikit begitu ada yang berbeda langsung udahlah kita masing-masing aja. Dikit-dikit jadi mantan, dikit-dikit jadi mantan, kan jadinya banyak punya mantan terindah. Nanti kalau CLBK gimana? Gawat kan?

0: Fox Radio Bar. Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
2: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.

hati-hati tulangnya pada patah. Kaum milenial dikasih lagu-lagu kayak gini, joget dikit langsung pegelinu, langsung kecetit ya kan. Satu single dari Timmy Trumpet dan juga Dimatic Punjabi. Ah, jadi pengen ngomong bahasa India lagi. Hai, jangan dong ya. Jadi pengen makan kari kambing denger lagu ini ya. By the way, Fosian, siapa nih yang tadi malam gak bisa tidur gara-gara overthinking? Ayo, angkat tangan. Nih, Grace kasih tips ya, supaya bisa lebih cepat tidur. Caranya nih gampang banget, Fosian. Kalau misalnya malam hari, Anda gak bisa tidur, coba ya berkedip cepat selama 1 menit. Oke, ingat. Berkedip cepat selama 1 menit. Bukan kayak orang cacingan ya jadinya ya. Karena ini bisa memicu rasa lelah pada otot mata yang secara refleks membuat mata terasa berat dan akhirnya mengantuk. Tapi begitu trik ini bersifat sementara ya, dan gak bisa menjamin kualitas tidur yang nyenyak gitu kan. Jadi Anda bisa mencobakan alternatif yang lebih efektif selain berkedip cepat selama 1 menit. Jadi Anda bisa coba namanya metode 478, yaitu sebuah teknik relaksasi pernapasan. Jadi tarik napas melalui hidung selama 4 detik. Bareng-bareng ya kita praktekin ya. Ah, backsoundnya ini banget lagi. Backsoundnya terlalu, gak apa-apa deh. Tarik napas ya secara cepat. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 7 detik. Hembuskan napas perlahan melalui mulut selama 8 detik. Tiduran saya. Agak PR ya ngitung-ngitung. Udahlah, mendingan pakai sanga-sanga aja ya. Jadi kalau misalnya Anda gak bisa tidur, mendingan sebelum tidur dibalur pakai sanga-sanga. Dijamin 10 menit kemudian Anda langsung lupa segalanya ya. Tapi untuk sesaat, bukan selamanya ya. Jadi Anda mau pakai sanga-sanga yang klasik boleh, sanga-sanga yang ultimate juga gak apa-apa. Sama-sama bagus produknya. Yang pasti belinya sanga-sanga racikan Babe Bambang Pranoto. Karena dulu pernah nih ya, saudaranya Grace nanya, "Grace, kok minyak kutus-kutus sekarang beda? Bukan kayak yang dulu waktu Wak beli lagi." Ini beneran ya, ini kisah real gitu kan. Bukan yang kayak waktu Wak beli dulu gitu. Akhirnya Grace luruskan kalau produk Babe Bambang Pranoto sekarang sudah berubah nama menjadi sanga-sanga, bukan kutus-kutus lagi. Akhirnya belilah yang sanga-sanga, dicoba. Akhirnya Waknya ngomong gini, "Ini loh Grace, emang yang Uak cari." Nah kan, emang sebagus itu produknya. Jadi kalau misalnya Foxian pengen memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, mendingan langsung kunjungin aja Instagram di @sangasanga_bali, atau bisa website-nya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, jelsing adalah one.

Asik, gak kelar-kelar kalau ngomongin tentang Piala Dunia ya Foxy Hadiah. Euforianya itu luar biasa. Dan kemarin Grace ke toko olahraga beli baju Perancis 150 ribu. Sampai Grace tanya, "Loh pak, bukannya biasanya 25 ribu ya pak ya?" Serius-serius, dulu-dulu kalau beli baju bola 25 ribu gitu kan. Agak tersyok-syok aja. What? 150 ribu baju bola. Dan diakui sendiri emang karena lagi euforia, jadi semua yang berhubungan dengan Piala Dunia tuh jadi agak mahal gitu. Nah, walaupun Indonesia ya tidak berhasil masuk ke Piala Dunia di 2026 ini, tapi ada kabar gembira nih. Jadi Foxian, tahu gak sih kalau bola resmi final Piala Dunia 2026 itu Adidas Trionda, itu diproduksi di Indonesia. Wih keren, gokil. Dan akan digunakan pada pertandingan terbesar dalam sepak bola dunia di 20 Juli mendatang. Benar-benar bola ini hasil karya anak bangsa ya. Jadi bola ini bukan sekedar bola biasa. Wah cakep, kayak pantun ya. Adidas membekalinya dengan sensor canggih yang mampu mengirimkan data secara real time itu ke ruang VAR untuk membantu pengambilan keputusan selama laga. Dan bahkan ya, teknologi di dalamnya membuat Trionda itu harus diisi daya sebelum digunakan di lapangan. Jadi harus dicas dulu, Foxian. Dan dipercayanya Indonesia untuk memproduksi bola via Piala Dunia di final nanti itu menjadi bukti bahwa kualitas manufaktur dalam negeri mampu memenuhi standar tertinggi olahraga dunia. Dari pabrik di Indonesia menuju panggung terbesar sepak bola dunia, apakah ini satu pertanda kalau tahun 2030 ya Indonesia bisa masuk ke dalam Piala Dunia? Kalau Gracie feelingnya iya, kalau Foxian gimana?

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Salon 7 kita. Di saat aku dan kamu berubah menjadi kita. Asik. By the way, Foxian, ada kabar gembira nih. Mau ngucapin congratulations dulu ya buat Bapak Praja dan juga Ibu Dini yang sudah resmi menjadi ayah dan anak dari ayah dan ibu dari keempat anak. Tapi anak ini bukan sembarang anak ya. Anak ini adalah anak harimau Sumatera. Jadi Foxian, ada 4 anak harimau Sumatera yang lahir di Taman Safari Indonesia 2 Prigen pada 23 Maret 2026. Ada 3 jantan dan juga 1 betina gitu, yang merupakan kelahiran ya dari pasangan harimau Praja dan juga harimau Dini. Dan kelahiran ini menjadi kabar gembira banget ya, karena harimau Sumatera itu adalah satwa endemik Indonesia yang berstatus kritis dan terancam punah. Dan saat ini induk dan keempat anak harimau berada dalam kondisi sehat dan terus dipantau oleh tim dokter hewan dan juga perawat satwa. Congratulations Bapak Praja dan Ibu Dini yang sudah resmi menjadi orang tua ya dari keempat anak harimau. Ih, seneng banget sih kalau ada satu, saya pengen tahu melihara harimau. Siapa tahu kalau dikasih makannya rumput dia bisa jadi jinak kan?

Atau FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Satu single dari Glenn Freddy Kau yang sudah membawa kita 54 menit lepas dari jam 9 pagi ya. Spesial lagu ini Grace puterin pakai telur 2 karena kalau satu gak kenyang. Buat kakak Yuanita Septiari yang ada di Jalan Sakura, katanya hai Kak Grace tetanggaku. Hai tetanggaku, masa gitu. Katanya salamnya buat yang lagi stay tune dan juga penyiarnya. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat yang merayakan. Semoga kita semua sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Terima kasih banyak ya. Kakak Fortune juga makasih banyak nih. Katanya mana ya Kak Grace, aku dan kamu menjadi kita. Tapi Kak Grace kebalik, kamu dan aku. Ya gimana dong ya, tim ngomong dulu baru mikir soalnya. Kak Jaldi Susanto juga terima kasih, apa kabar? Katanya salam sehat selalu, sehat-sehat juga. Kakak Made Hendra Saputra, makasih banyak juga udah joinan. Cambo Is, Kakak Santosan nih katanya nih. Bener kan? Kak Santosan tuh gak ada pasangan, jadi gak ada yang diajak berantem. Aman dunia. Emang semenakutkan itu punya pasangan. Kemudian Kakak Neto juga makasih banyak. Kakak Yan-Yan juga terima kasih. Mama Aira Koming, hai. Terima kasih banyak ya yang lagi di Singaraja nih. Jangan lupa pulangnya bawa, apa namanya, siobak ya, yang paling khas di Singaraja gitu kan. Kakak Agus Sirus Rudi juga makasih. Kakak Elis, Kakak Cakra, Kakak Adi Hendra Jaya, Kak Gus Bawa, Kakak Zulia juga makasih. Kakak Decip, Kakak Gede Mulia juga makasih banyak. Terus yang udah ngintipin Grace dari TikTok tadi, terima kasih banyak. Terima kasih untuk 11k like-nya. Tapi masih ditunggu ikan-ikanannya ya. Kita mulai dari ikan teri aja dulu yang paling kecil, gak apa-apa. Makasih yang udah komen-komen juga. Semuanya terima kasih banyak. Ketemu lagi bareng sama Grace nanti sore di jam 4 sampai jam 6 sore buat gantiin Yuka. Ayo dong joinan live TikToknya ya. Kita bakal ngobrolin hal random, mulai dari bola, mulai dari makanan, mulai dari cuaca. Apa aja semua boleh diobrolin di live TikTok ya. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat galungan, selamat manis galungan ya. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. I love you, Foxian. Bye-bye. Message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sama Dewi NH pastinya yang bakalan menemani selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 12 siang. Ini ramai sekali yang sudah hadir di TikTok live ya. Jangan lupa untuk yang belum bergabung, kita bergabung dulu. Dewi NH udah live lagi Foxian ya. Nama TikToknya adalah Fox Radio Bali. Di sana kok nggak pakai kebaya? Ini pakai kebaya Cak Boys tuh, kebaya putih ya. By the way, lagunya dari Cak Boys masih belum bisa keputar, yang itu boleh ganti lagu lagi ya. Dewi NH tungguin sampai nanti di jam 12 siang. Dan untuk Anda mungkin yang lagi di jalan, lagi jalan-jalan karena sekarang manis galungan, hati-hati di jalan ya. Pelan-pelan aja, jangan ngebut-ngebut. Kalau misalkan macet, sabar dulu, sabar. Yuk, sini Dewi NH temenin ya. Atau mungkin mau kirim-kirim salamnya buat orang-orang kesayangan, boleh banget lewat WhatsApp 087878 4x102, atau di Instagram 102FM Fox Radio Bali, atau di Facebooknya Fox Radio Bali. Atau mungkin buat yang mau lihat keseruannya Dewi NH siaran selama 2 jam di hari ini, boleh banget kita gabungan dulu di live TikToknya Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow-follow, jangan lupa diaktifin juga loncengnya, notifikasinya. Kalau misalkan biar ada live, itu ketahuan ya, masuk notifikasinya biar gak ketinggalan. So, buat Foxian jangan kemana-mana ya. Yuk kita dengerin lagu-lagu mancanegara oldies sampai nanti di jam 12 siang.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Joshua with Kokurono Tomo. Special request ya dari Kakak Adi Soputra, atau mungkin buat Andi yang lagi di jalan manis Galungan bingung mau kemana karena sampai saat ini Anda masih di dalam rumah Foxian ya. Udah jangan bingung, atau lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman setelah kemarin udah kayak capek banget gitu ya, mau banten kemana-mana aja, abis itu ketemu orang itu habis banget energinya kayaknya Foxian ya. Jadi ada ternyata di Bali Foxian cafe yang bisa bikin Anda itu tenang dan nyaman, dimana lagi kalau bukan Mangelangelik ya, yang punya menu paling lengkap. Pastinya mulai dari olahan ayam ada, bebek ada, sampai ke seafood pun ada dengan cita rasa yang khas di sini Foxian ya. Tenang aja, untuk harganya terjangkau, apalagi habis Galungan mah banyak THR Foxian ya. Pas untuk nongkrong, quality time, bahkan banyak sekali orang yang mau Anda ajak ke sini juga boleh banget karena lebar. Dimana lagi kalau bukan di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung Kelurahan Bitra Gianyar Bali. Yuk, ajakin semua orang kesayangan Anda Foxian ya ke Mangelangelik Asatik Restaurant with a beautiful lake view part of Sangat-sangat.

Aduh, banyak sekali yang nonton di live TikTok. Kasih tahu dulu ya para Gen Z, Gen Z dan yang lainnya, boleh Gen X juga, sampai manapun lah generasi itu, boleh banget kita gabungan dulu di live TikTok ya. Karena setelah ini DBNH mau ngasih tahu info dan penting banget untuk para Gen Z. Ini katanya, aduh, aku sampai berhenti di jalan untuk nonton live-nya DBNH. Thank you so much Kakak Arab JR. Ada dari siapa ini? Dari Mas Noval Polres Semarang. Waduh, semangat ya di Polres ya. Semangat kerjanya juga. Udah sarapan apa belum Dewi? Belum. Terus ada Kakak Omar juga, ditunggu lagunya. Oh, sumpah mati belum bisa kalau Indonesia ya. DWNH biasanya muterin lagu mancanegara oldies ya. And then lagi-lagi para Gen Z harus mendengarkan info yang satu ini. Karena ada sebuah survei ya. 7 dari 10 Gen Z di Amerika Serikat sulit tidur karena cemas soal kondisi ekonomi. Fungsian, wow. Memang ya Gen Z ini sering banget dikenal sebagai sosok yang santai dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tapi ternyata mereka ini juga tidak kalah cemas soal kondisi ekonomi yang sulit sekali dihadapi di indeks ekonomi. Fungsian ya. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah survei Amerisleep, perusahaan kasur asal Amerika Serikat, yang mengatakan bahwasannya sekitar 7 dari 10 Gen Z ini kesulitan tidur karena mencemaskan kondisi ekonomi saat ini. Selain itu juga, hampir 47% dari 1.000 responden yang mengaku itu pernah terbangun dari tidur karena stres untuk memikirkan kondisi ekonomi. Bahkan, kecemasan ekonomi yang dimaksud ini adalah kenaikan harga kebutuhan hidup sampai berita soal gelombang PHK. Aduh, ini Gen Z agaknya banyak banget ya cobaannya, dari SD, ada kiamat 2012, lanjut ada COVID, sekarang indeks ekonomi. Semangat Gen Z, semangat.

Bersama dengan Foxian, yuk kita jalan-jalan di Galungan yang manis ini. Di manis Galungan maksudnya Dewi NH ya. Atau mungkin ada yang lagi gak di Bali, terus ada lagi di Jakarta, Foxian pas banget. Jangan lupa mampir di apa namanya, di apa itu, Jakarta Raya ya, itu namanya Jakarta Fair 2026 kalau gak salah Foxian ya. Karena udah jadi langganan setiap tahun ya, apalagi sangat-sangat tetap hadir di Jakarta Fair tahun ini. Dan Foxian bisa ngedapetin beragam promo menarik yang cuman bisa didapetin di Jakarta Fair ini aja Foxian. Seperti beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Atau mungkin beli 2 minyak balur sangat-sangat yang ultimate juga akan mendapatkan sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Atau kalau mau lebih banyak lagi, itu beli 3 minyak sangat-sangat klasik, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Jadi terserah ya, kalau mau kesana weekdays dapatnya sabun, kalau weekend dapatnya yang travel size. Tapi katanya Dewi NH mah weekend ya Foxian ya. Atau bisa juga diskon 10.000 untuk produk terbaru, yaitu minyak Gatalin. Yuk langsung aja datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3C3 lantai 40 ya Foxian ya, lot 40 maksudnya. Karena inget Foxian, persediaannya itu adalah terbatas, jadi limited edition Foxian ya. Alami itu jaib, ajaib, maksudnya hemat itu nyata. Yuk jangan lupa juga cek aja langsung Instagramnya @sanga_sanga_bali atau @sanga_sanga_official Jakarta.

Firehouse, I love my life for you, Foxian. Udah waktunya DBNH menyapa-nyapa yang untuk udah gabungan dari tadi pastinya ya. Pak Tupro, jangan sedih-sedih. Mumpung masih di DBNH sampai nanti di jam 12 siang, kita happy-happy dulu, kita semangat-semangat dulu ya. Doakan saja yang terbaik untuk Fox Radio Bali ya. Karena gak tahu jawabannya kapan, Pak Tu ya. Yang penting setia aja, stay tune di 102 FM Fox Radio Bali. Kita sapa-sapa terlebih dahulu dari TikTok ya. Di TikTok banyak sekali yang sudah gabungan di sini. Hai hai, ada Kakak Deta, ada Kakak Arab JR, semoga aman ya di jalan ya Kak ya. Ada Kakak Wayan, ada Kakak Tombak Gaza, ada Kakak Yuni the Sweetie. Hai Kak Yuni, seperti kenal ini siapa? Terus lanjut ada Kakak Mas Ada, ini dari Polres Semarang tadi. Terus lanjut ada Kakak Joda, ada Camboys, ada Nang Omang juga hadir di sini. Ada Kakak Yuni, pen setia Fox Radio Bali. Okay, siap, jangan kemana-mana ya. And then kita lagi dan lagi dari WhatsApp-nya di 087-878-4x102. Hai, ada Pak Tupurwa hadir di sini. Ada Agus Ade Madehendra Saputra dari mana ini tadi? Dari tadi ya. Oh, dari Tabanan ya. Ada Kakak Ketut juga hadir di sini, ada Kakak Fortune. Terus ada Camboys juga hadir, Pak Cakra Adi Suputra juga hadir, Gede Pasuk Segiana juga hadir di sini. Jangan kemana-mana dulu Foxian ya, karena apa? Karena DWNH bakalan nemenin sampai nanti di jam 12 siang. Tapi sekarang mau ngingetin dulu untuk Anda yang mungkin baru mau keluar ruangan atau baru mau keluar rumah, karena ya akhirnya tahu gitu ya mau kemana gitu kan. Jangan lupa pakai sunscreen Foxian, karena sunscreen ini memang sangat-sangat bisa melindungi kulit wajah Anda dari sinar UV ya. Jangan sampai belang nanti, aduh ingat masih ada kuningan. Yuk kita glowing dulu dari sekarang Foxian, semangat.

0: Heal and Recharge on 102 FM Fox Radio Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
0: Heal and Recharge on 102 FM. Fox Radio Bali.

Kali yuk, tenang aja Foxian ya, caranya gampang banget, yang penting punya handphone masing-masing. Tinggal langsung aja klik Linktree yang ada di bio Instagramnya Fox Radio Bali. Dan jangan lupa untuk memilih tautan yang bacaannya survei pendengar radio. Yuk Foxian yuk, ambil bagian dan jadilah suara yang bisa membantu membangun masa depan radio di Bali ya kan. Pada gak mau kesepian kan. Dan buat yang udah ngisi terima kasih ya. Yuk kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif dan relevan untuk semua generasi.

untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

gitu ya. Itu tuh bukan cinta namanya, Foxian. Itu kayak cuma penasaran. Aduh. Tapi untuk Anda mungkin yang memiliki hobi baca buku atau hobi apa ya, berkebun gitu ya, itu katanya bisa bikin lebih bahagia di hari tua, Foxian. Wow, emang iya? Iya beneran, ini ada kumparan woman dan menurut studi oleh University College dari London yang terbit di tahun 2023, ya 3 tahun yang lalu ya Foxian ya. Itu tuh punya hobi kayak baca buku sampai ke berkebun, ternyata punya kaitannya terhadap peningkatan taraf kepuasan hidup. Wow, bahkan Foxian ya, menjalani hobi ini juga berkaitan dengan penurunan gejala-gejala depresi. Dan ini bisa jadi penyemangat untuk Anda terus mencari aktivitas menyenangkan buat leisure time ya. Lakukanlah Foxian buat kebahagiaan Anda dan juga kesehatan yang jangka panjang. Jadi kalau misalkan ada hobi baca, hobi journaling, hobi berkebun, atau bahkan hobi membatik, hobi melukis, udah kerjain aja Foxian, daripada overthinking, mikirin hal yang gak pasti dan di luar kendali kita. Mending kita happy-happy sekarang ya Foxian ya.

0: gonna spend my life being a color.
1: Masih di Helen Richards barengan DBN High Foxy-nya di sini Foxy-an kurang lebih lagi 10 sampai 15 menitan ya. Dan lagi-lagi DBN High mau ngasih tahu selain tadi di Jakarta Fair 2026 ada outletnya Sangka-Sanga ya, itu udah bukan booth lagi tapi outlet, itu gede banget Foxy-an. Sekarang di Bali itu bisa Anda temuin juga si produk Sangka-Sanga di mana aja? Di sini Foxy-an ya, di Fox Radio Bali boleh maksudnya. Atau kalau mau ke The Keranjang Bali di lantai 1 itu juga ada outletnya Sangka-Sanga Foxy-an. Dan sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia di apotek kesayangan Anda. Itu ada Kimia Farma, ada K24 Apotek dan juga ada Century seluruh Indonesia. Jadi enggak perlu bingung lagi mau cari di mana Foxy-an ya. Cek-cek aja di Kimia Farma terdekat rumah Anda terserah, atau kalau misalkan mau ke Century juga boleh banget, atau kalau mau ke 24 Apotek juga boleh banget. Dan untuk Anda yang lagi di Bali, jangan lupa mampir ke The Keranjang Bali lantai 1 outlet Sangka-Sanga. Ini itu buka setiap hari, yang penting The Keranjang Balinya buka Foxy-an ya. Dari jam operasionalnya itu biasanya Senin sampai Minggu jam 10 pagi sampai di jam 10 malam. Karena di outletnya Sangka-Sanga itu lengkap banget semua produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi ini asli atau palsu, udah pasti outletnya asli.

Positive vibes and real impact with one of the FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sehingga dilawan. Di menit terakhir ditutup dengan salah satu lagu miliknya Oasis with Don't Look Back in Anger. Semoga terhibur ya di 2 jam hari ini, hari Kamis Foxian. Kita ketemu lagi berarti di minggu depan, karena besok DWNH libur dulu Foxian ya. Pamit dulu. Terima kasih banyak buat yang sudah menemani DBN High dari jam 10 pagi sampai sekarang. Mau makan siang, jangan lupa makan siang Foxian ya. Bye-bye kakak Yuni the Zwitty Mirsis MRZ. Bacaannya apa ya jadinya ya? Mau yang udah gabungan di TikTok ataupun di WhatsApp, thank you so much Foxian ya. Sekali lagi Rahajeng Galungan Lan Kuningan nanti ya di beberapa minggu ke depan Foxian. Semoga kita sehat selalu, bahagia selalu. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota dan Pasar, saya Dewi Anhai pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye.

Cekite nanak akabehan. Riwa kasang wenang cekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga Sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Grace ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali, ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play, dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH, atau nongkrong, atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com, karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya ne, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

2026, gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, tanamilah tanamu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga gak?
0: Travel size mbok? Jaktil loh ukuran travel size niki mbok?
1: Jaktil pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-1001-02. Malih hapisan, nomor 081-993-1001-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus, sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan, sanga-sanga. Sing ada lawan.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu enggak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sanga-sanganya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, benar banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian. Habis itu produksinya harus inget nih, yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih? Karyawan, konsumen, atau juga sanasian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sanga-sanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sanga-sanga?

0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

0: Station Elsa featuring Aang Story Trauma.
1: Cinta tak harus saling miliki.
0: Ah, masa sih cinta gak harus memiliki? Itu bohong, Foxian. Semakin kita mencintai seseorang, kayak rasa ingin memiliki itu makin kuat loh, Foxian. Tapi beda halnya kayak emang jalannya udah gak bisa bareng tapi masih cinta, ya udah itu beda. Tapi kalau emang kita benar-benar cinta dan jalannya ada, terus kita kayak gak ngemilikin dia gitu, dia sama orang lain, ya enggak dong. Dia harus sama kita. Kayak gitu, Foxian. Sama nih kayak kecintaan Bella sama produk sanga-sanga gitu ya. Kayak gak bakal pernah bisa gitu ya, Bella gak milikin sanga-sanga itu, kayak gak boleh, harus selalu memiliki produk sanga-sanga. Apalagi Bella udah cinta banget, lope banget sama sanga-sanga yang minyak balur ya. Ini minyak balurnya keduanya bagus-bagus sih. Nah, Bella tuh biasa pakai yang ultimate sanga-sanga ya, Foxian ya, karena menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget, terus ada sentuhan bunga lavender, Foxian. Apalagi Bella kemarin habis badminton, capek ulala badan kan, langsung deh balur tipis-tipis menggunakan ultimate sanga-sanga Foxian. Buat Foxian yang mau beli, boleh buruan meluncur aja ke Fox Radio Bali, alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98 X Kota Denpasar. Atau yang mau pesen, boleh banget di nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor telepon 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bunga Citra Lestari pernah muda? Ah, masih muda dong. Kalau pernah muda berarti sekarang kan udah gak muda gitu kan. Kalau Grace masih muda sih, sorry ya. Tapi by the way nih, kata-kata hari ini untuk masa muda nih, Foxian ya, jangan hanya tumbuh dewasa, tumbuhkan juga kenangan yang layak untuk diceritakan. Ih, bagus banget ChatGPT. Ya iyalah, masa Grace yang buat. Canda ya. Gimana Foxian kabarnya? Baru tadi pagi ketemu dan sore hari ini dipaksa untuk ketemu sama Grace lagi. Mau gak mau, suka gak suka, diterima ya Grace yang bakal nemenin. Karena Yukanya masih galungan dulu bareng sama keluarga tercinta. Jadi Grace yang nemenin di Wadah Tuluan sampai tepat di jam 6 sore nanti. Boleh dong disapa-sapa sore ini pada kemana sih Foxian? Kumpul-kumpul sama keluarga tercinta kah? Atau mungkin lagi menepi sendiri ya, merenungi nasib yang kok kayak 2026 ini gini-gini aja gitu kan, nothing special. Tos dulu lah. Tapi pokoknya di setiap momen ya harus bersyukur karena masih dikasih kesehatan, masih dikasih umur panjang buat berjuang terus sebelum 2026 berakhir. Boleh dong Foxian di segmen ya, di segmen kali ini di Wadah Tulon. Seperti biasa, kirimin kata-kata yang paling bagus buat Grace, yang bikin Grace bisa terkapar dan juga kelepek-kelepek kalau ngebaca. Sekalian memotivasi ya. Boleh kirimnya kemana? Di WA boleh, di 087878x102. Di Facebook juga boleh, sudah ada foto Grace di sana. Foto ala-ala model gitu loh Foxian, jadi kayak gak senyum gitu kan. Langsung aja di komen. Kalau orang-orang tuh foto muka Judas bagus, kok saya gak ada bagus-bagusnya ya, heran. Begitu selesai, ah ya udahlah, karena udah mepet jam, gak apa-apa pakai aja. Di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram juga jangan lupa di follow dulu. Di 102 FM Fox Radio Bali. Kalau Anda pengen dengerin Fox Radio dimanapun dan kapanpun tanpa gangguan sinyal, ini wajib banget buka websitenya ya, streamingnya di www.foxradiobali.com. Kalau misalnya pengen ngobrol-ngobrol sama Grace ya kan, lihat-lihat apa aja sih yang penyiar lakukan selama off air nih. 2 jam Grace bakal live di TikTok. Jadi buruan aja pantengin, mau request lagu di sana juga boleh, TikToknya Fox Radio Bali. Pokoknya jangan kemana-mana ya, ini sedikit paksaan, bukannya himbauan, tapi paksaan harus dengerin sampai di jam 6 sore nanti. Sekalian dikirim kata-kata terbaik, nanti yang paling bagus bakal diputerin 3 lagu. Nah, mau kan? Yuk buruan ditunggu ya.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Sekadi na istri sande mekariring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat asing ada lawan satu single dari Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Fox, ya, by the way, kalau diputusin atau ditolak ya, lebih milih mana sih? Lebih milih neror nih pasangannya atau udah dihapus aja deh jejaknya? Kalau Gracie lebih milih move on ya. Tapi ini ada kejadian di tahun 2017, ada seorang perempuan namanya Jacqueline Ades ya. Jadi perempuan ini adalah ahli kecantikan yang berusia 31 tahun asal Florida. Nah, satu ketika dia berkenalan sama seorang CEO perusahaan perawatan kulit ternama di Arizona melalui aplikasi kencan eksklusif yang ditujukan bagi kalangan jutawan dan juga eksekutif. Akhirnya setelah kencan itu ya, mereka ketemu nih dalam kencan pertama makan malam. Dan saat itu juga si CEO jujur langsung nyampein bahwa dia tuh gak tertarik untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius. And you know what? Si Jacqueline Ades ini ya gak nerima sama penolakan itu. Dan akhirnya dia malah terobsesi pada pria itu. Dan dalam waktu kurang dari 10 bulan, si Jacqueline ini ngirimin ya sekitar 159 pesan teks meskipun gak pernah dibales sama si CEO. Dan jumlah itu setara dengan rata-rata lebih dari 530 pesan setiap hari. Wow. Dan ini menjadi salah satu kasus stalking digital paling ekstrim yang pernah tercatat. Jadi awalnya pesan itu dari yang namanya obsesi cinta menjadi sebuah ancaman ya. Jadi ada ancaman-ancaman sadis isinya di sana. Aku ngeri ya. Udahlah, kalau misalnya ditolak mendingan move on ya kan. Percantik diri, pakai skincare, perawatan, kita bisa cari yang lebih bagus lagi, bener gak sih? Kalau Grace untuk perawatan kulit ini milihnya gak main-main, Foxian. Karena takut banget ya efek kedepannya, jangka panjang, takutnya sekarang cocok tapi nanti lama-lama malahan bintil-bintil kulitnya, korengan, kan gak lucu dong. Makanya pakai mendingan yang natural-natural aja. Kalau Gracie rekomendasiin produk dari Sanga-Sanga karena emang udah terjamin kualitasnya, terjamin bahan-bahan herbalnya juga terjamin dan terbukti, mulai dari ada lotion, kemudian kalau kulit Anda kering-kering sampai busik, ini kita punya yang namanya produk body balm Sanga-Sanga. Kalau muka Anda sudah mulai ada tanda-tanda penuaan dini, usir aja pakai natural cream dari Sanga-Sanga. Harganya cuma 100.000, murah banget kan? Nah, kalau misalnya Anda mau beli produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung mampir dan melipir aja ke Dekat Ranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya Sanga-Sanga. Bisa juga ke apotik yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Pasti sebelah rumah Anda ada banget tuh apotik ya. Apoteknya Kimia Farma, ada juga ke 24 Apotik dan juga Century. Yang pasti belinya produk yang asli, jangan yang palsu-palsu ya. Asli racikan dari Babe Bambang Pranoto yang pasti diproduksi oleh PT Kutus Herbal. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

pagi, Grace mengudara menemani Anda semua di 102 Lounge. Udah rame banget yang join dan TikTok juga ya, yang kirim WhatsApp bro juga sudah rame banget. Ada dari Padang nih, ada Uda Surya Ganteng. Ada kakak Yan-Yan juga, ada kakak Riz and juga diajarin bahasa Jawa. Dikirimin Heart Grace juga sama kakak Cukar Deleng. Wah, terima kasih banyak. By the way, Foxian yang lagi pengen memulai sesuatu tapi ngerasa kayak terlambat banget karena usia sudah gak muda lagi, semangat, semangat, semangat ya. Ini ada nih seorang wanita ya bernama Yulviati Ardini. Jadi seorang ibu yang berusia 71 tahun yang berhasil menyelesaikan pendidikan S1 kebidanan dan diwisuda dari Universitas Mercubakti Jaya. Nah, jadi beliau lulus dengan IPK 3,55 serta meraih predikat pujian, yang lahir pada 28 Maret 1955 ya. Walaupun sudah berusia 71 tahun, Ibu Yulviati itu tetap menjalani perkuliahan hingga tuntas di tengah usianya yang udah gak muda lagi. Perjalanannya juga pasti gak mudah dong ya kan, karena sempat menjalani 2 kali operasi selama masa studi. Namun ibu ini tetap gigih melanjutkan pendidikan sampai berhasil meraih gelar sarjana. Ah, bangga banget, keren banget. Jadi Foxian ya yang lagi sekarang ngerasa kayak stuck gitu kan, gak apa-apa, berhenti sejenak, kemudian habis itu berlari lagi. Jangan pernah ya stres sama yang namanya waktu, ngerasa waktu gak bersahabat, ngerasa umur sudah gak muda lagi. Tetap semangat, kalau emang capek mundur dulu sebentar, balur dulu pakai sanga-sanga, gak apa-apa, habis itu berlari lagi. Nah, untuk Anda yang mungkin mau beli produk dari sanga-sanganya nih yang seputaran Jakarta, boleh banget mampir ya ke Pekan Raya Jakarta, Jakarta Fair 2026. Dan pastinya sudah setiap tahun dong kalau Jakarta Fair bikin kegiatan, sanga-sanga pasti buka booth di sana, dan setiap tahun juga itu produknya selalu diborong habis. Wah, keren banget kan. Apalagi nih di tahun ini ada banyak banget promo menarik ya di Jakarta Fair. Jadi promonya adalah kalau Anda beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau Anda beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 mili, itu gratisnya 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah, kalau belinya 3 minyak sanga-sanga klasik 100 mili, gratisnya tuh 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk setiap weekdays, dan juga gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size kalau belinya pas weekend. Jadi dipilih tuh pengen gratisnya yang mana gitu kan, yang weekend apa yang weekdays. Dan juga dapetin diskon Rp10.000 untuk semua, untuk produk terbaru dari minyak Gatelin. Dan juga ada juga loh diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan hampers eksklusif. Gak sampai di situ aja, ini gokil banget promonya ya. Ada juga tebus murah dan kesempatan ngedapetin door prize menarik. Makanya buruan yang seputaran Jakarta, jangan sampai kelewatan, langsung datang aja ke booth sanga-sanga yang ada di jalan, kok di jalan sih, di JI Expo Kemayoran Hall di B3C3 lot 40. Dan persediaan ini terbatas banget, so jangan sampai kehabisan. Emang sanga-sanga the best banget promonya, sehingga ada lawan.

0: featuring Endang Sukamti, terlatih patah hati, requestannya dari Uda Surya nih yang di Padang ya, yang sudah join dari aplikasi TikTok. Dan gara-gara satu lagu ini Grace ngebahas ya tentang kalau misalnya patah hati, biasanya para laki-laki pelariannya apa sih yang dilakuin. Makanya joinan live TikToknya nih, kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Kalau kakak Yanian katanya kalau lagi patah hati ya, kalau aku patah hati larinya ke pantai, renang sejauh mungkin. Oh gak kembali nih kalau udah kayak gini nih. Belum lagi arusnya kan. Kalau kakak Risen katanya kalau lagi patah hati berdoa. Ah, introspeksi diri, berarti ada yang kurang. Kurang apa ya? Pengen ngujat tapi udah dikirimin gorengan sama kakak Risen. Jadi dipuji aja, enggak kakak Risen enggak kurang. Mungkin perempuannya aja yang kurang bersyukur. Karena udah dikirimin gorengan sama es krim. Makasih banyak ya semua ya yang sudah joinan. Sampai 6,7k like nih. Kemeng deh tuh jempol ya, ngetap-tap layar. Dan sekarang masuk di segmen pertama di kata-kata hari ini. Jadi Chris bakal bacain kata-kata hari ini yang sudah joinan. Udah rame banget ya, terima kasih banyak. Grace mau sapa aja dulu kakak di Suputra, di seputaran Abian Semal, Badung Jagapati hadir katanya. Request lagu Peter Pan menghapus jejakmu sudah Grace putar tadi di pagi hari. Jadi pagi hari, di awal-awal ya. Kemudian mau sapa juga kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, terima kasih banyak. Grace mau sapa dulu juga kakak Zulia ya, terima kasih banyak sudah joinan di WA kita. Kemudian kakak Yanian, nih kakak Risen dengerin kata-kata hari ini kakak Yanian ya. Katanya gini nih, hancurmu saat ini adalah cara Tuhan untuk membentukmu lebih baik dari sebelumnya. Asyik.
1: Yang paling dalam tancapkan muka.
0: Mantap jiwa. Kata-kata Agus, kata-kata Agus, kakak Agus selamat sore yang lagi di Ubud. Katanya Ubud rame banget Kak Gris, semangat ya kakak Agus Wiono. Pokoknya hari ini rezekinya dilancarkan, kesehatannya dikasih bertubi-tubi ya. Untuk tip dari tamu, berapa ya kalau minggu lalu kasih 10 juta per bulan. Kalau yang minggu ini semoga kakak dikasih 50 juta per sekali tip ya. Kata-kata hari ini ya katanya sebaik apapun cara berpamitan, perpisahan tetaplah menyakitkan. Jadi pengen nangis lagi, bener banget soalnya. Terima kasih banyak ya kakak Agus Wiono ya. Udah gitu ada Grace mau sapa kakak Ninda Harum Tiara, hai selamat sore. Kemudian kakak Tupurwa request lagunya Judika, aku yang tersakiti. Aduh galaunya galau banget gitu kan. Kakak Fortune juga selamat sore kakak Fortune. Katanya mana sih ini, halo kak Grace, aku pulang dirimu muncul maci ya temenin aku. Karena Fox Radio tuh 24 jam tak tinggal hidup. Wih keren banget. Katanya gak bakal bosan dengerin suara manja, rasa adem Allah. Ini kalau lagi gak emosi, kalau lagi emosi beda cerita. Kata-kata hari ini, katanya galungan identik dengan penjor, lambang kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, penjor aja ngerti baik buruk, masa kita manusia gak paham. Asik, bener banget lagi. Selamat sore juga kakak Santosan ya, kata-kata hari ini Kak Grace. Ketika senang, orang akan pergi kepada yang dicintai. Tapi ketika sedih, orang akan pergi kepada yang mencintainya. Jadi kalau Foxian, tim dicintai atau mencintai? Kalau Grisi dicintai ya. Dua.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Seru banget ya tiap ngomongin bola ya. Nih sekarang di live TikTok juga lagi ngomongin bola sama kakak Yan-Yan. Katanya awalnya dukung Portugal gitu kan, tapi sekarang pindah ke Iran kan. Laki-laki gampang banget berpaling, baru Portugal kemarin tandingnya seri langsung pindah. Ini jangankan tim bola, sama perempuan juga gitu, gampang banget pindah ke lain hati, iya gak sih? Canda ya. Udah gitu kita ngomongin yang namanya Spanyol sama Kayanian juga. Ah ini keren banget ya, kemarin Spanyol itu ya sampai hasilnya imbang lawan Tanjung Verde. Wih. Jadi Foxian tau gak sih kipernya yang mendadak viral gitu kan. Seorang kiper yang sudah berusia 40 tahun. Bayangin usia 40 tahun. Dan dia tuh masih bekerja menjadi tukang listrik. Wah kisahnya jadi menyentuh hati jutaan orang di dunia ya. Kenapa kipernya ini masih bekerja? Karena sepak bola aja itu gak cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya Foxian. Bahkan di tengah-tengah piala dunia seperti ini, ibunya tuh gak bisa datang dan menonton ya. Karena apa? Karena keterbatasan biaya. Jadi gak ada uang untuk beli tiket. Keren kan? Dan gak ada yang percaya loh kalau Tanjung Verde itu lokasinya di mana, entah di mana. Tapi ternyata dia bisa menahan imbang tim Spanyol yang emang udah keren banget, udah mendunia ya kan. Dan ini karena penampilan luar biasa dari Fozi. Jadi timnya berhasil meraih satu poin dari salah satu favorit juara dunia. Nah sebelumnya ya, jadi si kiper ini memiliki sekitar 50 ribu pengikut. Namun hanya dalam beberapa hari jumlah pengikut di Instagramnya tersebut langsung bertambah lebih dari 11 juta. Dan itu hampir 20 kali lebih besar daripada seluruh populasi di Tanjung Verde. Wih keren banget ya. Dan akhirnya nih setelah peluit berbunyi selesai pertandingan melawan Spanyol ya, Fozinha ini gak mampu nahan air matanya, nangis dia Foxian. Kadang satu pertandingan bisa mengubah bukan hanya karir tapi juga seluruh hidup seseorang. Pokoknya kisah ini ya mengingatkan kita bahwa kita tuh gak pernah tahu bagaimana satu hari bisa mengubah seluruh hidup. Yang pasti berusaha aja dulu, kita gak tahu kapan waktunya tiba ya sampai kita akhirnya diangkat dari tanah, dari lembah, dari apa aja nih terserah.

satu single dari Dewa ya, Pupus, yang sudah membawa kita 25 menit lepas dari jam 5 sore. Masih ada waktu kurang lebih 35 menit lagi Grace menemani Anda di Wanda to Lunch. Dan seperti biasa udah tahu dong, kalau udah jam-jam segini biasanya apa sih Grace akan berubah menjadi apa? Prok, prok, prok. Ya, saya akan berubah menjadi Cenayang. Sebentar ya, saya tarik napas dulu. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi udah banyak banget yang minta ini zodiaknya buat dibacain dari TikTok ya. Ini ada kakak siapa ya? Sebentar, Grace naikin. Kakak Yan-Yan katanya zodiaknya Sagittarius. Kakak Kuda Hitam katanya zodiaknya Gemini. Ada lagi gak yang minta zodiaknya dibacain? Ayo, boleh-boleh. Oke, kita mulai dulu deh sekarang ya dari siapa ya? Kita mulai dari Sagittarius dulu ya. Jadi nih, kenalin nih si Sagittarius yang gak bisa ngontrol muka kalau udah gak suka sama orang lain. Terus udah gitu Sagittarius ini juga orang yang gampang deketin orang, tapi gampang bosen juga, bener gak sih? Ini suka nyari berantem kalau yang kayak gini modelannya ya. Udah gitu Sagittarius sih jago banget baperin ya, tapi kabur kalau udah diminta kepastian. Ah, biasa nih ya, suka ghosting. Bener gak buat para Sagittarius? Next kita beralih ke Scorpio ya. Jadi kalau Scorpio ini tipe orangnya tuh punya sifat misterius yang ngebuat orang lain selalu penasaran. Tapi kalau udah sayang, jadi bulol. Ini harus disensor nih, bulol. Jadi bucin banget ya kan. Dan juga Scorpio ini males ribet tapi sering disangka cuek. Padahal sebenarnya gak cuek-cuek banget, cuman karena emang dia males ribet aja. Grace mau sapa para Libra, ayo mendekat merapat nih. Kalau Libra ini ya gak bisa ambil keputusan alias labil. Bocah labil. Hari ini bisa falling in love, tapi besoknya tiba-tiba ilfeel, terus kabur ngeghosting anak orang entah di mana. Bener gak sih Libra? Dan juga kalau Libra ini tipe orang yang menomor satukan temen. Kalau pasangan udah deh nomor dua aja, gampang soalnya nyari pasangan. Next ya, Virgo nih, ngomong sama diri sendiri. Jadi kalau Virgo ini tipe orang yang benar-benar act of service banget ya, suka playing victim, egois, berasa paling tersakiti. Enggak lagi. Tapi iya sih. Udah gitu juga Virgo nih fanatik banget kalau udah suka sama satu orang atau satu hal. Ah, iya bener. Merapat ini para Leo bisa merapat mendekat nih. Kalau Leo ini orang yang kesabarannya itu setipis tisu, gak bisa kena air dikit, hancur, langsung emosi ya kan. Kesentuh dikit, robek ya kan. Udah gitu Leo juga gengsinya tinggi banget. Kayak jambul pejabat, tinggi-tinggi. Jangan dong, agak ngeri ngomong gitu, nyesel ya. Udah gitu orangnya manja banget nih si Leo nih, kayak bayi gede ya kan. Next ada Cancer ya. Jadi kenalin si para Cancer ini yang orangnya susah banget move on. Sekalinya sayang itu lama banget buat ngelupain ya. Dan juga Cancer ini super care banget sampai di tahap overprotective. Tapi kalau si Cancer lagi bad mood, bisa-bisa banget tiba-tiba ngilang dari peradaban. Udah gitu Grace mau sapa juga Gemini. Hai para Gemini, ini sosial butterfly ya banget orangnya. Soalnya cepet banget nyambung sama siapa aja. Kayaknya taruh di tengah hutan itu bisa ngobrol sama pohon langsung. Tapi kalau Gemini ini mood swingnya tuh jangan dikira-kira deh ya. Suka banget heboh sendiri, terus tiba-tiba galau gitu kan. Hari ini heboh, ketawa-ketawa, besoknya bisa tiba-tiba galau, gak tahu gara-gara apa. Udah gitu Grace mau sapa si Taurus nih. Kalau Taurus orangnya tuh royalnya no kaleng-kaleng. Ya cari teman pakai duit, enggak dong. Tapi untuk keras kepala Taurus juga enggak ada lawannya. Keras kepalanya numero uno ya. Dan juga naif nih, bolak-balik ketipu soalnya gampang banget percaya sama orang lain. Nah kalau Aries nih, orangnya tuh ngomongnya pedes banget tapi fakta yang diomongin ya kan. Mulutnya tuh gak ada rem, gak ada kontrol. Udah gitu kalau udah sayang sama orang, aduh cemburuannya brutal, posesif ya. Dan anti sama kata maaf, jadi harus lawannya yang minta maaf duluan. Ah, agak red flag ya si Aries ya. Pasangan gue lagi Aries. Udah gitu ada Pisces nih. Hai, Pisces itu gampang overthinking sama sesuatu yang gak penting. Dan suka banget ngayal kalau punya duit 10

cut off tanpa penjelasan, agak-agak ngeri main sama Aquarius ya. Dan Aquarius ini tipe orang yang sebenarnya friendly banget, sekaligus pendengar yang baik gitu kan. Apapun masalahnya, tidur adalah solusinya kalau buat para Aquarius. Kita beralih ke Capricorn. Jadi Capricorn ini punya prinsip work hard, money, money, money, no drama. Pokoknya asal ngasilin duit, udah sikat aja gaspol ya. Dia ini cuek, tapi aslinya tuh bucin, cemburuan, posesif, tapi gengsi, gak pernah mau ngomong. Dan Capricorn ini orang yang harus semuanya terplan dengan baik. Wah, agak-agak ini ya, keren ya tapi ya. Oke, itu dia tadi zodiak semua yang udah Grace bacain. Kalau menurut Foxian, relate apa enggak? Kalau Grace, relate sih.

kan, mencintai tanpa memiliki itu capek ya. Tapi lebih capek kalau harus pura-pura jadi yang dia mau cuma biar disebut milikku. Asik. Satu single ya dari kakak dari Endang Sugamti. Sampai jumpa spesial buat kakak Andi Aryawan. Hati-hati di jalan kakak. By the way kakak, lokasi di mana nih kak? Macet apa enggak di jalanan? Soalnya harusnya sih hari ini sepi ya, karena hari ini masih Manis Galungan. Tapi udah mulai arus balik nih Foxian. Jadi yang habis pada pulang kampung kan, mungkin dari Negara, dari Singaraja, dari Kintamani, dari mana-mana, semua kembali ke Denpasar. Dan biasa titik macetnya itu ada di bypass, ini Bagus Mantra. Terus juga ada di kapal. Beuh, itu sih gak usah diraguin lagi ya. By the way untuk Anda yang mungkin sekarang lagi kejebak macet di jalan, mau balik ke Denpasar ya, dan besok pagi udah harus kerja lagi karena libur telah usai. Libur telah usai. Capek, capek. Jangan lupa sampai rumah dibalur pakai sanga-sanga ya, supaya besok biar siap untuk menghadapi kenyataan kalau kita harus bekerja, Foxian. Kalau ternyata kita ini adalah perintis, bukan pewaris. Tapi kalau misalnya Anda beli produk sanga-sanga, mendingan kemasannya jangan dibuang deh. Ikut aja reward ya, barengan sama sanga-sanga. Jadi bisa ngedapetin umroh gratis atau juga duit 35 juta untuk Anda yang non-muslim. Wih, gokil kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan 1 Desember 2026. Nih, Grace ingetin ya, gimana caranya? Yang pasti, kumpulin amplopnya ya. Jadi amplopnya itu, kotaknya. Jadi kotaknya itu jangan dibuang, Foxian. Kotak itu digunting menjadi dua bagian. Dan pastikan beli produknya Tanamila Tanamio Klasik atau juga Ultimate ya, yang 100 mili atau juga minyak balur sanga-sanga. Dan ini pastikan juga produksinya di atas tahun 2024. Kemudian ya, kotaknya itu dimasukin ke dalam amplop barengan sama fotokopi KTP. Pakaiin juga nomor telepon yang masih aktif biar gampang dihubungin siapa tahu Anda menang kan. Dan kemudian tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung tuh amplopnya di depannya ditulisin kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Ingat ya, banyak-banyakin dulu amal sekarang biar nanti beruntung pas pengundian ya kan. Kalau udah semua langsung dikumpulin aja amplopnya, bisa ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabriknya Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Yang pastinya kalau pengen menang, kirim jangan cuma satu lah, karena semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk menang. Emang Sanga-Sanga asing ada lawan.

0: Fifth Harmony, Worth It. Spesial buat Anda yang lagi kejebak macet di jalan ya. Nih Grace mau play dulu nih kata-kata dari kakak, siapa ini? Kak Andi Aryawan. Yang lagi kejebak macet di jalan, dengerin ya.
1: Buat galauku menjadi tambah galau.
0: Enggak di situ dong, sabar. Grace mundur
1: posisi
0: nih.
1: Posisi lagi di Canggu, padat merayap. Buat galauku menjadi tambah galau. Mantap jiwa.
0: Oke, Kakak Andi Aryawan, hati-hati di jalan ya. Lagi kejebak macet di seputaran Canggu katanya. Semangat, kalau misalnya ngantuk menepi aja dulu cari kopi ya. Pokoknya ditemenin sama Grace Naidu, waktunya masih ada 10 menit lagi. Jadi abis ini tapi masih ada Yuni ya kan. Jadi harus pantengin terus 102 FM Fox Radio Bali. Grace juga mau sapa-sapa nih, ada Yuka Putri yang lagi macet juga katanya di Bedugul. Katanya buat yang di Bedugul gak usah balik aja sekalian, soalnya macet jadi nanggung. Mendingan besok ambil cuti gak sih, nanggung Harpitnas gitu kan. Hari ini libur, besok kerja, Sabtu udah libur lagi. Aduh, kalau Grace sih resign. Soalnya nanggung banget gitu, kerja cuma sehari-hari, kayak baikan resign gak sih ya kan. Udah gitu Grace mau sapa buat kakak Yan ya. Udah gitu ada kakak Gede Pasok Sugiana juga, thank you banyak. Kakak Janti Susanto, aduh masa minta lagunya Tomingse. Kita gak punya lagunya Tomingse, ada yang Wacele, mau gak? Kak Santosan juga thank you banyak, Kakak Zulia, Kakak Agus Viono juga hati-hati di jalan lagi di seputaran Ubud ya. Kakak Ninda Herum, Kakak Tupurwa juga, Kakak Fortune, Kakak Mandi Hendra Saputra, Kakak Adi Suputra, makasih banyak. Udah gitu ada kakak siapa ini ya, Kakak Sarah Abigail, tumben kakak yang siaran, iya dong. Soalnya kakak Yukanya lagi pulang kampung, jadi Grace yang gantiin. Grace mau sapa juga kakak Zulha, siapa ini? Zulfahmi ya. Hai kakak, prediksi dong siapa yang menjadi juara di pesta bola dunia. Prancis udah fix, no debat. Udah ya, sepakat yang lain ya. Udah gitu ada kakak Yasa juga, hai. Terima kasih kakak Made Mudri, katanya Bali hadir, terima kasih. Ada mamanya juga, terima kasih banyak pokoknya semua yang udah joinan dari jam 4 tadi. Grace mau belum mau pamit, masih ada 10 menit lagi. Grace puterin dulu satu single dari Maroon 5, One More Night ya, spesial untuk Anda yang mungkin sekarang lagi kejebak macet di jalan. Hati-hati, bersabar, ini ujian.

Positive Five and Reeling Back with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Semuanya sanga-sanga bagus. Sing adalah one, satu single ya yang menjadi single terakhir di perjumpaan kita di 102 Lounge hari ini, Manis Galungan, 18 Juni 2026. Untuk Anda yang lagi di jalan, gak bosan-bosan Grace ingetin, hati-hati di jalan ya. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Jangan pulang malam karena besok udah kembali beraktivitas ya, biar gak kurang tidur. Pagi-pagi bad mood, akhirnya teman sekantor kena perengat-perengut. Thank you banyak buat semua yang udah joinan, yang udah mantengin live TikTok Grace. Ada 12,000 like. Wow, makasih ya. Itu jempol sama telunjuknya udah pada kapalan gara-gara ngetap-tap layar. Dapat 3 gift juga nih, dapat pisang goreng. Udah gitu dapat apa sih tadi? Bunga-bungaan ya? Apa sih, gak ngerti lah. Pokoknya makasih banyak ya. Kemudian yang dari WhatsApp juga terima kasih banyak yang sudah joinan. Seru banget ngobrol ya, seputaran bola, seputaran curhat, masalah pribadi, seputaran menu makanan. Pokoknya semuanya Grace seneng banget. Foxian udah nemenin selama 2 jam kebelakang tadi. Kira-kira menu makan malam hari ini apa sih Foxian? Kalau Grace rencananya sebentar makan steak. Agak sombong ya. Stick golf. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan ketemu lagi barengan sama Grace Naidu besok ya, pagi di jam 7 pagi di Good Morning Foxian. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.

Nang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetening kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Aerosmith, Jaden, single spesial pembuka untuk Anda Foxy di malam hari ini bersama Yuni Sylvania. Break time sampai di jam 8 malam. Untuk Anda Foxian malam hari ini yang mau bergabung bersama Yuni, boleh banget nanti langsung aja request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087878-4x102. Dan pastikan juga untuk dicek ya sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali dan juga di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Langsung ya Foxian, untuk lihat live streamingnya bisa di www.foxradiobali.com. Hari ini Yuni bakal ajak Foxian untuk Titi DJ ya, tebak-tebak ya, boleh. Setelah ini Yuni bakal posting story di sosial media Instagram dan juga Facebook untuk Anda Foxian. Jangan kemana-mana dulu, karena Yuni masih bakal menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam.

0: Time.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, titia selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Bisa saja. Special single by Gigi Foxian masih di break time. Kali ini hari Kamis ya, manis galungan Foxian. Ditemenin sama Yuni Silvania yang pastinya kita bikin tetap semangat aja untuk Anda yang liburan. Yeay, di rumah aja atau mager aja nih Foxian. Nah, ini dia. Mumpung manis galungan gitu Foxian ya, apalagi sekarang ada PKB gitu kan. Jadi tahu enggak sih kalau ada momentum manis galungan yang jatuh pada hari ini, yang pasti ini dimanfaatkan banget ya Foxian ya oleh masyarakat Bali untuk bersilaturahmi dan juga berekreasi dong. Nah, kali ini dalam kutipan tribunbali.com, ya salah satu destinasi favorit yang dipadati pengunjung adalah gelaran Pesta Kesenian Bali di Foxian ya, di Taman Budaya Art Center dan Pasar Bali. Jadi suasana sukacita dan juga kebersamaan ini tampak jelas banget dari ramainya keluarga yang ngeboyong anak-anak mereka untuk menikmati hari libur keagamaan sekaligus menyaksikan pelestarian budaya khas Pulau Dewata ini. Nah, pastinya nih Foxian ya, emang kebetulan lagi libur sekolah, kayaknya pas banget nih buat jalan-jalan ke PKB nih Foxian ya. Yang pasti gitu kan ya, PKB ini adalah salah satu kesenian pastinya Foxian ya, acara yang benar-benar dinanti-nantikan banget sama warga Bali nih Foxian. Untuk Anda ya kan, apakah sudah sempat meluncur ke sana Foxian? Waduh, udah, kayaknya lagi pada sibuk banget ya. Yang udah tetap semangat aja besok balik lagi gitu kan ya. Karena Yuni juga sendiri udah sempat kesana gitu kayak kemarin ngeliat-ngeliat nih Foxian ya. Yang belum, yuk langsung gaskan meluncur kesana. Jangan lupa di chat dulu Yuninya, siapa tahu bisa ketemu di sana. Cieee.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Creed, Don't Stop Dancing. Ditemenin sama ini Silvania malam hari ini, Voxiania Break Time sampai di jam 8 malam. Untuk Anda juga nih Voxiania, pastinya masih pada seger-segernya gitu ya, jalan-jalan hari ini karena manis galungan Voxian. Seneng banget pastinya ya Voxian, untuk Anda yang mau ikutan gabung boleh banget ya, langsung aja dengerin lagu favorit Anda, requestnya di nomor 087878-4x102. Oh iya Voxian, kali ini Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru yang bernama Ultimate Sanga-Sanga. So, Ultimate Sanga-Sanga kini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Dan ini tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai dengan skincare. Voxian, khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut yang pasti dengan sentuhan bunga lavender yang ini bisa membantu menenangkan pikiran Anda. Ditambah juga dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Tenang aja kalau Voxian sempat tanyain, wah kemasannya kayak gimana, nanti gak lucu. Aduh, kemasannya modern, aromanya juga seger banget loh. Yang pasti satu nih, tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang pastinya sudah terpercaya banget Voxian. Jadi kalau Voxian pengen dapetin informasi selengkapnya, yuk datang aja langsung ke Vox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Ya gampang, yang mager-mager atau Anda mageran gitu, kontak aja di nomor 081-993-1102. Catat dulu nomornya ya, siapa tahu Anda tiba-tiba gitu ya pengen cari, sekarang juga ada gak nih? Oke gas di 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Cinta Putih by Chris Patti, satu single spesial untuk Anda Foxian Yun diputarkan ya, yang mungkin malam hari ini sedang berada dalam perjalanan. Tetap hati-hati di jalan Foxian ya, dan patuhi lalu lintas yang ada. Semoga selamat sampai tujuan. Dan kali ini Foxian Yun mau kasih tahu kalau ada pameran terbesar se-Jakarta Raya nih. Ya, namanya Jakarta Fair 2026. Jadi ini adalah udah langganan banget Foxiannya, setiap tahun kalau sangat-sangat ini pasti hadir di Jakarta Fair. Nah, tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Misalnya Foxian mau beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik yang 100 mili, nanti bisa dapet gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik. Kalau beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 mili, gratisnya sabun kaliku-kaliku yang ultimate juga. Tapi kalau Foxian nih beli 3 minyak sangat-sangat klasik yang 100 mili, gratis sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays Foxian. Nah, bisa ya ini yang weekdays. Dan pastinya juga kalau Foxian nih mau di weekend belinya, nanti bisa dapetin 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size. Dapat diskon 10.000 ya untuk produk terbaru minyak Gatalin. Ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat yang travel size dan hamper eksklusif. Dan satu lagi, ada tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Yuk langsung aja yang lagi jalan ya liburan di Jakarta, langsung datang ke booth-nya sangat-sangat yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat, persediaan terbatas Foxian. Intinya alami itu ajaib ya, tapi kalau hemat itu nyata. Infonya yuk langsung cek aja di Instagram @sangasanga_bali atau bisa juga ke @sangasangaofficialjakarta. Sangasanga, sing ada lawan.

Satu single yang Yuni putarkan untuk Anda Foxy Adia malam hari ini. Sudah stay tune bersama Yuni ya via live. Dan untuk Anda juga nih Foxyan yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana dulu Foxyan ya. Lagu Just The Way You Are dari Bruno Mars ternyata mengantarkan kita di menit keempat ya, lepas pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di break time masih ada kurang lebih 1 jam lagi. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Molok FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan Foxian. Masih ditemenin sama Yudi Silvania. Break time kali ini sampai di jam 8 malam Foxian. Yes, satu single yang amazing banget menemani kita. Dashboard Conventional Vindicated. Wow, Kamis manis gitu Foxian ya. Emang ya selalu bikin romantis terus gitu ya. Kayak yang satu ini nih Foxian ya. Yang satu ini tuh emang bener-bener ya ngebagiin momen pas kerja di Jepang. Katanya sih kayak gini, definisi kerja bercanda tapi gajinya serius. Aduh, di Indonesia kapan ya? Takut banget nih Foxian ya. By the way, dikutip dari Indo Psychology, ada 4 WNI ini ngebagiin momen kerja di Jepang Foxiannya. Mereka ini ditugasin untuk nyabutin rumput ya di salah satu area terbuka. Jadi mereka mencabuti rumput dengan tangan dan mengumpulkannya di wadah yang sudah disediakan. Jadi pekerjaan mereka itu dilakukan dengan santai banget Foxiannya, bahkan mandor pun ikut tertawa melihat mereka seolah tidak mempermasalahkannya gitu Foxian ya. Emang bener-bener ya Foxian ya. Dan malah kali ini tuh yang paling lucu adalah netizen pun menyebutnya sebagai definisi kerja bercanda tapi gajinya emang serius banget ya Foxian ya. Saking santainya gitu Foxian ya, nyabut rumput ambil tidur-tiduran gitu Foxian. Ya ampun, saking santainya sampai bisa rebahan. Nah, bener nih Foxian ya, kalau yang satu ini tuh emang bener-bener kayak bercanda banget kerjanya tapi gajinya super duper serius, bisa ngirimin orang tua di rumah. Tuh kan gitu Foxian ya. Kita di sini gimana nih? Oh ya, ya sudahlah Foxian ya, enggak usah ngomong lagi ya Foxian ya. Kita nanti cerita di belakang aja gimana kira-kira. Eagles Hotel California for you.

0: Time.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangat-sangat. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana

0: lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus, nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
0: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram, @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sangasanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sangasanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sangasanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
4: Rajang semang ge,
5: rajang semang mo ge.
4: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
4: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
5: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
4: Inge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
5: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
4: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Transmisi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yudi Silvania, Evan and Sons, Bring Me to Life, Wake Me Up, gitu Fox CN ya. Meskipun malam hari ini gitu ya, masih ngerasa kayak aduh pagi banget ini ya kalau mau tidur malam gitu Fox CN ya, gak apa-apa Yuni temenin dulu. Tapi untuk Anda yang ngerasa kayak males banget gitu ya, gak pengen ngapa-ngapain karena barusan aja putus cinta nih Fox CN, mending healing aja. Healing, yes bener banget. Healing-healing terus gitu Foxian ya. Kali ini Yuni ada tempat rekomendasi untuk Anda yang pengen healing. Dan yang mana ini tempatnya tuh pokoknya tenang banget. Nyaman juga ya. Udah gak usah jauh-jauh, di Bali aja ada satu tempat namanya Mango Langolek Resto nih Foxian ya. Pokoknya ini bisa jadi pilihan kafe yang tepat banget buat Anda. Nah di sini Foxian bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang banget. Yang pasti suasananya juga asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota Denpasar Foxian. Soal makanan, mungkin Anda ngerasa kalau putus cinta tuh males banget sama yang namanya makan gitu Foxia. Di sini punya menu paling lengkap banget ya, mulai dari olahan ayam, ada bebek, ada seafood, sampai dengan cita rasa yang khas Foxia. Harganya gak usah khawatir gitu ya, putus cinta tuh kadang-kadang kepikiran gitu kan ya, gimana nih sama harganya. Pas banget pokoknya Foxian ya, terjangkau, pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga buat Anda Foxian, boleh banget bentar lagi juga weekend gitu kan. Dan pastinya quality time juga amazing, this is the place for you Foxian. Nah, Unispil alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jadi jangan lupa mampir dan ajakin semua kesayangannya Foxian ya, kemana lagi kalau bukan ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

Supermassive Black Hole by Muse. Satu single yang emang benar-benar ngebawa kita banget gitu Foxiannya, dengan nuansa pop rock gitu Foxiannya, bawaannya kayak pengen gitu gimana gitu ya, melepaskan semua segala penat yang ada gitu Foxian. Aduh penat banget nih ya untuk Anda. Kali ini yang sudah Yuni mention juga dari awal, untuk Anda yang udah cek sosial media kita di Instagram Foxian ya, ada Titi DJ segmen kali ini Foxian sudah Yuni post ting ya kata-kata hari ini gitu kan ya, tebak-tebak jokes gitu kan ya. Ayo Foxian ya, selalu dicek juga jawabannya, lumayan ya, lumayan keren banget. Pertanyaannya adalah susu apa yang selalu telat nih Foxian? Udah ada yang ini ya yang ngejawab bener banget Foxian, aslinya ya kalau susu yang selalu telat itu namanya susu kedelai gitu ya, bukan kedelai ya, kedelai gitu Foxian ya, delay banget nih ya, berarti telat nih Foxian ya. So untuk Anda yang udah jawab susu kedelai gitu ya, thank you so much. Satu single spesial Yuni puterin untuk Anda kali ini dari Maroon 5, This Love untuk Anda. Yay, congratulations Titi DJ kali ini untuk Anda Foxian.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah What Outcast Hey, yang satu single spesial tadi yang sudah di request gitu ya sama Cat Lovers. Hai Cat Lovers, semoga suka ya dengan lagunya ini. Asik banget kayaknya ya. Katanya sih mengingatkan sama waktu itu ya di tahun 2000-an nih Fox ya. Dia untuk Anda yang lahir di tahun 2000-an gitu ya, atau mungkin Anda belum lahir. Katanya sih masih 17 tahun gitu Fox ya. Ya gak apa-apa, kali ini Yuni mau sapa-sapa dulu untuk Foxian yang sudah bergabung bersama Yuni. Ada Ari di sini. Hai, selamat malam Kak Ari. Ada Kak Aris juga pastinya. Ada Kak Bob yang malam hari ini katanya lagi bener-bener gitu ya. Sendirian gitu ya. Selamat makan nasi goreng ya, Kak. Aduh, Kak Bob ya. Dan mungkin malam hari ini Kak Indra Lesmana lagi hempas dulu. Dan yang sudah bergabung di WhatsApp, ada Kak Ninda Harum Tiara 89, terima kasih. Ada Cak Mbois, hai selamat malam Cak Mbois. Ada Kak Made Hendra Saputra nih, waduh Kak Made ya biasa. Patu Purwa malam hari ini juga sudah ikut bergabung bersama Yuni Silvania. Ada I Gede Pasek Sugiana di malam hari ini, thank you so much yang sudah menemani Yuni Silvania di break time kali ini. Dan masih ada waktu Foxian ya untuk Anda. Ini Yuni mau puterin satu single special by Five, When the Light Go Out, untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Monotor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Foxin gak kerasa banget, ternyata break time udah di penghujung acara Foxiar. Ya sudah hampir 2 jam Yuni Silvania menemani Anda malam hari ini di hari Kamis manis ceria di Galungan Foxian kali ini ya. Manis Galungan yang luar biasa Foxian. Yuni mau ucapin terima kasih banget untuk Foxian masih tetap stay tune nemenin Yuni Silvania ya pastinya. Dan Yuni juga mohon maaf banget jika ada lagu yang belum sempat keputer karena waktunya emang udah mepet banget nih Foxian. Thank you sekali lagi dan namanya manusia biasa Foxian, Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung aja kalau gitu Yuni Silvania harus pamitan ya Foxiannya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pamit undur diri, pastikan untuk terus tetap stay tune bersama Break Time setiap hari Kamis dan Jumat dari jam 6 sampai di jam 8 malam. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Positive vibes and real impact with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah what. See you tomorrow. Bye, Foxian.

Nah, kalau perkara makanan ini nggak bisa diaduk, Foxian, karena emang enak banget punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga nggak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Bangulang Olek. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Bangulang Olek yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitregi, Anyer, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Iya benar banget, ke Bangulang Olek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio. Ultimate Sanga Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu, Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur, entah itu Tanamila, Tanahmu Klasik, ataupun Ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya, silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

101.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah why. Annie Lennox, No More I Love You. Waduh, jangan ya. Jangan stop untuk mencintai baby ya, Foxian ya. Karena baby juga gak akan stop untuk mencintai Anda, Foxian. Apalagi baby udah muncul nih ya, di malam hari ini, di program kesayangan Anda, Rest and Relax, yang akan nemenin Anda sampai nanti pukul 11 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Gimana nih kabarnya, Foxian, pada malam hari ini? Sejauh ini ya, semoga semuanya sehat selalu dan bahagia selalu juga di hari Kamis yang manis ini. Asik. Si manis hadir gitu ya bahasanya untuk menemani Anda di malam hari sampai nanti mungkin Anda udah istirahat lagi ya, udah recharge energi lagi, atau mungkin dari Anda ada nih yang di malam hari ini masih harus bekerja, masih harus mengejar deadline, masih harus mengejar pekerjaan gitu ya. Semangat loh ya. Bibi enggak hanya menemani waktu istirahat Anda, tapi Bibi juga akan menemani segala kegiatan Anda juga di malam hari ini ya, Foxian ya. Jadi supaya Foxian ngerasa ada yang nemenin gitu ya, sini gabungan boleh banget bareng Bibi Jasmine ya, melalui WhatsApp di 087878x102. Untuk Anda yang mau request lagu boleh, yang mau kirim salam juga boleh banget, langsung aja dikirimkan salam-salam dan juga request lagu Anda melalui WhatsApp di 087878x102. Gak lupa juga ya untuk Anda yang mau dengerin baby kapan saja dan di mana saja, mau dengerin Fox Radio Bali, langsung aja boleh banget streamingan aja ya di www.foxradiobali.com. Jadi Anda bisa dengerin Fox Radio Bali kapan saja dan di mana saja ya, tapi pastikan ya sinyalnya aman supaya bisa streamingan juga. Gak lupa juga nih Foxian, baby lagi live TikTok ya. Jadi untuk Anda nih Foxian yang mau melihat live TikToknya, boleh banget langsung aja gabungan melalui live TikTok di account TikToknya Fox Radio Bali. Boleh banget di sana juga kirimkan salam-salam Anda, request lagu Anda juga boleh banget. Cus langsung aja mampir ke live TikToknya Fox Radio Bali. Nggak lupa juga dong ya Foxian nih ya, untuk selalu pantengin juga Instagram kita di 102FM Fox Radio Bali dan juga di Facebooknya di Fox Radio Bali. Di malam hari ini, Foxian yang sedikit dingin ini, Bibi Jasmine hadir untuk menemani Anda ya di segala kegiatan Anda di malam hari ini. Dan kita akan membuat sebuah kisah klasik asik di malam hari ini, tentunya di Rest and Relax bareng Bibi Jasmine.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om,

Station, sangat-sangat sing adalah Wan. Fernand Blondes, What's Up, baru saja mengudara untuk Anda Foxian. Semoga yang udah request lagu ini terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan untuk Anda nih Foxian, Bibi mau ngingetin supaya juga Anda gak kelupaan soal reward umroh bareng sanga-sanga ya. Apalagi sekarang itu caranya lebih gampang lagi, caranya lebih dipermudah lagi. Kenapa enggak dicoba dulu ya, siapa tahu Anda beruntung, siapa tahu lagi rezekinya gitu Foxian ya. Jadi untuk Anda yang belum sempat nyoba, ayo dicoba sekarang juga. Caranya gak susah-susah kok, caranya gampang. Jadi Foxian tinggal mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur atau Taramila Taramu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lalu bisa banget lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah tuh ya, diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget langsung aja kirim amplopnya ke pabrik sanga-sanga ya Foxian ya, atau boleh ke Fox Radio Bali, cus aja dikirimin. Kalau di pabrik sanga-sanga itu alamatnya Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sading, Desa Begbakan, Gianyar, Bali. Diingat ya Foxian ya, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangi reward umroh bareng sanga-sanga.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Dewi Lestari ya, malaikat juga tahu ya Foxian ya, kalau baby sesayang itu sama Foxian. Dan semoga Foxian juga sesayang itu sama baby dan Fox Radio Bali tentunya ya. Apalagi di tengah pesatnya perkembangan dunia digital ya Foxian ya, radio tuh harus tetap menjadi teman setia untuk Anda, untuk menemani segala kegiatan Anda, aktivitas Anda, memberikan informasi, hiburan, sampai inspirasi di setiap harinya ya. Dan nih Foxian, supaya radio di Bali itu bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio yang ada di Bali. Melalui survei ini, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali itu semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja, jangan khawatir, jangan mikir, aduh lama nih isi surveinya, enggak ya. Jadi survei ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit aja, dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio yang ada di Bali. Untuk mengikuti surveinya sendiri, langsung aja klik link tri yang ada di bio Igoy ya, Instagram di Fox Radio Bali, dan pilih tautan survei pendengar radio. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Jadi ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio yang ada di Bali. Dan Bibi juga gak lupa untuk terus mengucapkan terima kasih banyak untuk Foxian yang udah selalu dengerin Fox Radio Bali, yang udah dengerin Bibi juga. Jadi sama-sama ya, kita mewujudkan radio di Bali yang semakin maju, kreatif dan relevan untuk semua generasi.

0: Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah one. Baru saja kita menikmati satu lagu romantis ya, dari penyanyi bersuara khas Indonesia, Reza Artamevia ya, yang berjudul Cinta Kita. Jadi lagu ini tuh menjadi salah satu karya yang melekat kuat di hati penikmat musik Indonesia. Dengan lirik yang puitis dan melodi yang lembut, lagu Cinta Kita itu mengisahkan tentang perasaan cinta yang tulus, harapan untuk mempertahankan hubungan, serta keyakinan bahwa cinta itu mampu menghadapi berbagai rintangan yang ada. Jadi karakter vokal Reza Artamevia sendiri yang penuh penghayatan membuat pesan dalam lagu ini tuh terasa begitu mendalam ya, dan emosional juga tentunya. Gak heran kalau lagu ini masih sering didengarkan dan dikenang, sehingga banyak ya sampai sekarang juga didengerin, di request dari berbagai generasi, bukan hanya generasi 90-an, bahkan Gen Z. Gen Z ini udah mendengarkan lagu ini juga gitu ya. Lagunya memang long lasting banget, gak kemakan waktu, dan tentunya lagu ini sudah bisa Anda request, tentunya bisa Anda request di 102 FM Fox Radio Bali.
1: Rest your body with this melody. Rest and relax.
2: Sabun Tanah Milah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanah Milah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit Semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Station sangat-sangat sing adalah One. Ed Sheeran, Perfect. Special untuk Anda nih, Foxy. Ini lagunya romantis banget ya. Untuk Anda mungkin yang sedang di jalan bersama sang kekasih, gebetan, PDKT, apapun itu, semoga lagu ini bisa menambah suasana romantis Anda gitu kan. Di malam hari ini, pulangnya jangan kemalaman ya, dan hati-hati di jalan tentunya. Dan sekarang Bibi mau nyapa dulu untuk Foxian yang udah hadir bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak loh di live TikTok juga. Waduh, udah 7.000 likes. Lagi 3.000 aja 10.000. Iya, kita sudah bisa membeli sebungkus nasi gitu. Ibaratnya gitu ya. Dan sekarang Bibi menyapa dulu untuk Foxian yang udah gabungan bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak ya yang udah gabungan bareng Bibi. Thank you banget. Ini ada Kadi Soputra yang sudah ikutan hadir bareng Bibi. Terima kasih banyak dari seputaran Badung ya, Abian Semal nih. Sudah ikutan hadir juga, terima kasih banyak. Lalu ada Kak Ninda Harum juga. Asik namanya Ninda Harum ya. Udah 100% pasti wangi, pasti harum gitu ya kayak. Terima kasih sudah ikutan hadir. Salamnya buat kakaknya aja yang lagi siaran. Oke, terima kasih. Lanjut lagi ada Kak Gede Pasak Sugiana, sudah ikutan hadir juga dari seputaran Monang Maning ya. Terima kasih loh sudah ikutan hadir. Lalu ada Kak Zulia juga sudah ikutan hadir bareng Baby di sini. Salam buat kakak penyiarnya aja, semangat serut ya. Semangat serut enggak tuh ya. Tipo mulutnya ya. Semangat terus siarannya katanya. Terima kasih ya Kak Zulia ya. Lanjut ada Kak Madendra Saputra sudah ikutan hadir juga dari seputaran Tabanan. Kirim salam buat aku aja yang lagi nyantai katanya. Asik. Selamat bersantai-santai. Lanjut lagi di sini ada Kak Kimi ya. Terima kasih sudah ikutan hadir. Untuk lagunya tadi sudah mengendari juga, semoga bisa terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Lalu ada Chamboys, halo selamat malam. Makasih loh ya sudah absen malam pada malam hari ini Chamboys ya. Terima kasih sudah gabung juga. Salamnya aja buat Kak Beb katanya. Untuk lagunya tadi sudah Baby putarkan ya. Lanjut lagi ada Katu Purwa sudah ikutan hadir juga. Terima kasih Katu Purwa ya. Itu kenapa stikernya Katu Purwa, tolong dijelaskan ya. Semoga sehat selalu juga untuk Kata Purwa. Terima kasih sudah pesen malam. Lalu ada Bligus Bawa juga sudah ikutan hadir bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak ya Bligus Bawa ya. Salamnya buat semua Suma Wijaya, untuk Gerati, untuk Mutiara Diva, Beloktavia katanya. Oke. Terima kasih ya sudah mengirim salam-salam dan juga request lagunya. Untuk Anda juga Foxy yang mau request lagu, yang mau kirim salam, masih boleh banget. Bibi tungguin sampai nanti menuju pukul 11 malam.

Debat Station sangat-sangat sing adalah lawan Guns N' Roses, don't cry lo ya Foxian ya. Walaupun malam hari ini masih tetap jomblo, atau malam ini ada yang habis putus cinta, don't cry ya. Karena masih ada Bibi Jasmine yang akan nemenin anda walaupun sampai jam 11 aja nggak apa-apa ya. Yang penting ada yang nemenin. Dan don't cry juga karena nih ya Foxian ya, pameran terbesar se-Jakarta Raya udah hadir lagi nih Foxian. Jadi mungkin untuk anda yang punya rencana, ada rencana pergi ke Jakarta dalam waktu dekat, boleh banget mampir ya ke Jakarta Fair 2026. Udah jadi langganan banget ya. Tiap tahunnya kalau sang-sang itu hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuman bisa didapetin di Jakarta Fair. Jadi banyak banget promonya nih Foxian ya. Yang pertama itu ada dengan membeli minyak dua minyak balur sangat-sangat klasik, itu mendapatkan gratis satu sabun kaliku klasik. Lalu dengan membeli dua minyak balur sangat-sangat ultimate yang ukurannya 100 mili, itu akan mendapatkan gratis satu sabun kaliku ultimate. Dan kalau anda membeli tiga minyak sangat-sangat klasik 100 mili, itu akan mendapatkan gratis satu sabun kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays, atau gratis satu minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Dan ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak gatalin. Ada juga nih diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Tebus murah juga ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi langsung aja mampirin booth sanga-sanga ya yang ada di Jakarta Raya Fair ini ya di tahun 2026 ini. Karena ingat ya persediaan terbatas juga Foxian. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehabisan. Alami itu wajib, hemat itu nyata ya Foxian. Info lebih lengkap lagi bisa langsung aja cek di Instagramnya di @sangasanga_bali atau di @sangasangaofficialjakarta.

Only Simply the Best Station, sangat-sangat sing adalah one. Boyzone with When You Say Nothing At All. Special untuk anda, Foxia, di malam hari ini. Semoga bisa menemani malam hari anda. Di malam hari ini, Foxia nih ya, dengan lagu-lagu yang sudah Baby hadirkan. Dan untuk anda nih, Foxia, yang lagi cari all product sangat-sangat, sekarang udah makin gampang lagi ngedapetinnya. Bisa langsung aja mampir ke outlet sangat-sangat yang ada di The Keranjang Bali. Itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu, produk sangat-sangat juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit anda seperti Kimia Farma, Q24 Apotek, dan Century di seluruh Indonesia ya. Jadi udah gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sangat-sangat asli ya, yang ada di apotek itu racikan Babe Bambang Pramoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

Live and Will Impact with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah why Brian Adams, Everything I do it for you, yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Foxian, gak berasa ya, sudah hampir 2 jam Baby menemani Anda di program kesayangan Anda, Rest and Relax. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri, Foxian ya. Tapi sebelum itu, Baby mengucapkan terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir gabungan bareng Baby di sini. Terima kasih banyak. Baby juga minta maaf ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat diputarkan. Kita jumpa lagi di keesokan hari ya, Foxian ya, tentunya di jam yang sama, dari jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam. Kalau gitu, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Bibi Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. Selamat malam, Foxian. See you, bye.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun persit ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network. Radio. Radio.

Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Good Morning Foxian.
1: Positive vibes and real impact with Wanato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat semuanya, Seng adalah lawan bagus. Selamat pagi, good morning Foxian. Grace Naidu kembali mengudara ya di Good Morning Foxian. Yuk. Setelah beberapa hari libur, hari ini kita kembali bekerja ya. Bangun. Jangan males ya. Yang pasti ditemenin sama Grace sampai di jam 10, jangan kemana-mana. Ghost.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Raja, yakin gak mau dengerin Grace pagi hari ini. Agak pede saya pagi-pagi ya. Gimana kabar Foxian setelah libur 2 hari dan hari ini kembali pertama bekerja ya. Untuk Anda yang melintasi seputaran Gatot Subroto Tengah, hati-hati karena depannya SMP, apa sih namanya? Seberangnya jalan SMP 10 itu ada truk segede-gede harapan orang tua itu mogok dari kemarin pagi dan sampai sekarang masih belum teratasi. Jadi masih agak melintang ya di tengah jalan. Jadi untuk Anda yang melewati daerah sana hati-hati. Kayaknya kalau siangan dikit bakalan macet gak sih ya? Gak apa-apa, kalau misalnya Anda beraktivitas pagi hari ini dan macet, semangat aja. Abis Chris bisa ngapain lagi, ya kan? Cuman bisa nyemangatin doang. Masa harus disamperin ke sana dibawain sarapan? Gak mungkin dong. Rugi deh Foxian kalau gak joinan live TikTok. Karena pagi hari ini spesial Grace gak dandan. Agak kesiangan bangun ya. Jadi matanya masih mata-mata bangun tidur. Ya kan ternyata saya kalau gak dandan, aduh agak mengenaskan wajahnya. Jadi boleh langsung joinan aja live TikToknya di Fox Radio Bali ya. Di sana nanti Grace bakalan make up. Mau tahu make up yang Grace gunakan apa aja, berapa step dan berapa jam Grace make up, boleh langsung dipantengin ya. Udah rame banget yang joinan, ada Papa Muda, ada Kak Putra juga. Terima kasih banyak. Untuk Foxian yang mau menyapa-nyapa, boleh juga dari WhatsApp Bro ya di nomor 087878-4x102. Sekali lagi Grace ulang ini, 087878-4x102. Di Facebook juga boleh, sudah ada foto saya ya. Agak narsis nampaknya Grace ya. Di Fox Radio, Fox Radio Spasi Bali, di Instagramnya juga jangan lupa di follow dulu di 102 FM Fox Radio Bali. Dan spesial hari Jumat di hari ini Foxian, kita bakal main Truth or Dare. Siapa nih yang mau telepon-teleponan sama Grace ya, untuk ngobrol-ngobrol, curhat-curhatan, atau mungkin nanya-nanya pertanyaan yang bakal Grace jawab kalau enggak menyudutkan. Kalau nyudutin juga enggak mau. So jangan kemana-mana. Oh iya, untuk Anda yang mungkin lagi kehilangan sinyal ya Fox Radio, langsung lanjut aja di streamingnya di website www.foxradiobali.com. Ditungguin sampai jam 10, kita bakal seru-seruan bareng ya. Walaupun saya sendiri gitu kan, saya tidak akan cengah untuk

antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan!

2 FM Fox Radio Bali. Dan pantengin dong, udah gitu dibantu like-like-nya ya di aplikasi TikTok. Jadi Grace lagi live ya. Tadi buat yang udah pantengin live-nya dari tadi, melihat wajah Grace before make up dan after make up. Maaf ya kalau pemirsa kecewa melihat wajah sebelum make up. Yang pasti Grace bakal mengudara menemani Anda sampai jam 10 nanti. Jadi masih panjang banget waktunya. Mau request lagu boleh banget ya. Kayak satu single ini di request sama Chambo Is nih, dari Sela on 7, Melompat Lebih Tinggi. Bener banget tapi liriknya. Kira-kira mungkin gak sih kalau kita melompat lebih tinggi buat metik bintang gitu kan? Kalau sekarang bisanya cuma metik mangga. Itu pun harus pakai bantuan tangga. Kalau misalnya one day kita siapa tahu ya kan bisa metik bintang gitu, Foxian. Karena gak ada yang gak mungkin buat orang yang mau usaha. Nih kayak Bapak Elon Musk, waduh. Bapak ini semakin tua semakin jadi ya. Yang bisa dan berhasil menjadi triliuner pertama dunia. Tahu gak sih pagi-pagi kita ngomongin harta orang ya kan? Jadi hartanya Bapak Elon Musk ini adalah mencapai 18 triliun rupiah. Wih. Gak boleh apa bagi 1 miliar aja ya. Jangan dong. Kalau misalnya pengen tajir, pengen sukses, mendingan usaha aja. Usaha tuh sebenarnya banyak banget, Foxian. Bisa kerja sama orang, bisa usaha sendiri, ya kan? Yang penting ada niat. Apalagi di zaman yang semua-semua mahal ya kan. Kalau misalnya Anda lagi ngerasa kok penghasilan sekarang nggak cukup banget, jangan ditekan pengeluarannya, tapi ditingkatkan untuk penghasilannya. Nah, untuk Anda yang pengen meningkatkan penghasilan, mendingan kalau kata Gracie, gabung aja deh jadi resellernya dari Sanga-Sanga. Kenapa? Karena satu, produknya udah bagus banget, jadi kita jualannya nggak susah ya kan. Kedua, dibimbing juga sama Babe sama Bunda, jadi bakal dikasih pelatihan gimana cara jualan, gimana cara menghadapi klien. Yang ketiga ya, apalagi ya, ini cuannya everyday. Jadi begitu kita jualan produk hari ini juga langsung dapat untungnya. Apalagi produknya the best banget. Ini ada minyak balur yang pasti sudah mendunia ya. Kapan hari Grace tuh ditelepon sama teman dari Jakarta gitu kan. Terus dia bilang katanya ada tamu dia dari China yang nyoba minyak Sanga-Sanga dan katanya tertarik banget buat jadi distributor di China. Wih, gokil kan. Saking bagus ya tuh produk. Untuk minyak balurnya sendiri ada Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate, yang pasti dengan racikan yang lebih ultimate. Kalau Anda pengen beli ya, jangan sampai ketipu produk palsu. Karena nama Sanga-Sanga, nama Kutus-Kutus itu udah gak diproduksi lagi. Sekarang produknya Babe itu berubah menjadi namanya Sanga-Sanga. Dan juga pastinya ada foto Babe di kemasannya. Dan juga sekarang ada produk terbaru dari Sanga-Sanga untuk Anda yang kegatel. Ya, ini ada namanya minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel. Kalau Anda korengan, borokan, gak bisa digigit nyamuk dikit, namanya darah manis kalau gak salah ya. Langsung korengnya sekujur tubuh. Nah, mendingan dipakein aja minyak gatalin. Kalau misalnya Anda kepo-kepo, pengen cek-cek gimana sih kemasannya, harganya berapa, langsung kunjungin aja Instagramnya di @sangasanga_bali. Atau bisa masuk ke website di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Yeay, satu single dari Ratu, Teman Tapi Mesra. Mau gak mau, suka gak suka, Foxian, lagu ini sudah 21 tahun yang lalu ya. Kayaknya baru ngerasa lagu kemarin sore gitu kan. Dan ini emang masalahnya untuk kaum milenial. Umur udah gak bercanda, tapi masih ngerasa gak tua, bener kan? Masih kayak umurnya stuck di 21 tahun. Padahal nih lagu zaman-zaman kayak gini dirilis di tahun 2005. Wow, dimana masa-masa itu ya. Kita tuh lagi, Grace usia berapa ya? 2005 itu usia 10 tahun kayaknya. Ya udahlah, bilang aja gitu. Tapi inget gak sih kalau ngomongin masa lalu ya, ini enak banget. Kayaknya dulu-dulu tuh belum ada istilah-istilah yang kayak zaman sekarang. Kalau sekarang nih terkenal dengan sebutan hampers. Kalau dulu kita bilangnya apa? Parcel ya kan. Kalau sekarang itu ngehits banget sama yang namanya tumbler. Jadi kemana-mana orang pasti bawa tumbler. Kalau kita dulu bilangnya apa? Tremos. Dan sekarang kalau beli baju-baju second ya, sekarang bilangnya kan pre-love gitu. Eh, temenin yuk ke toko-toko pre-love gitu kan. Kalau dulu bilangnya apa? Baju bekas. Siapa yang hidup di tahun itu, Foxian, boleh angkat tangannya ke kamera. Nah loh, ngapain itu ya? Yang pasti nih, kalau emang kelahiran tahun 80-an, 90-an awal, gen-gen milenial ini udah perlu banget yang namanya skincare ya. Karena bawah mata semakin menggelap, keriput-keriput sudah mulai menyelimuti wajah-wajah ya kan. Belum lagi tulang belulang yang rasanya tuh ringkih banget, gak boleh kehujanan dikit masuk angin. Olahraga dikit pegelinu, wah ini solusinya cuman ada di sanga-sanga, Foxian. Jadi kalau Anda yang mau menolak tua ya kan, itu wajib banget pakai produknya semua dari sanga-sanga. Banyak banget ada skincare-nya, ada juga minyak balurnya. Jadi kalau mau sehat, mau cantik, solusinya cuma di sanga-sanga. Nah untuk Anda yang seputaran Jakarta nih, ini boleh banget langsung melipir ke Jakarta Raya, ke Jakarta Fair 2026 ya. Karena di sana ada booth-nya dari sanga-sanga dan udah langganan setiap tahun kita hadir di sana. Dan langganan juga setiap tahun produknya selalu diborong. Dan spesial di tahun ini bakal banyak banget promo menariknya yang cuman bisa didapetin di Jakarta Fair. Pokoknya Anda bisa ngedapetin nih ya, sanga-sanga klasik 100 mili, bisa juga, bisa ngedapetin sabun kaliku-kaliku klasik, bisa juga ngedapetin gratis sabun kaliku-kaliku ultimate, bisa juga ngedapetin minyak balur yang travel size, bisa dapetin diskon 10.000 untuk minyak gatelin, keren kan? Bisa juga ngedapetin 10% diskon untuk tiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Dan juga ada promo-promo tebus murah dan kesempatan ngedapetin door prize menarik. Makanya untuk wilayah Jakarta, penduduk Jakarta, hey, merapat. Bisa langsung datang ke booth sanga-sanga yang ada di JIE Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40 ya. Karena persediaannya terbatas, jadi ini wajib cepet-cepetan, jangan sampai kehabisan. Yang pasti emang sanga-sanga sing adalah one.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
1: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.